0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Landslaget di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sejolder menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari 4 besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
2: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ollie Judd Bellingham.
1: 2-1 England. Bellingham's there once again. On the follow-up, Morgan Rogers' shot spilled by Nealon.
0: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex.

Aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya. Melihat jalan

0: segala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus mulai semua dari awal. Di saat itulah aku tersadar bahwa mungkin kuncinya ada game pertama saat aku mampu mempertahankan servis, dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia, PRSI Kabupaten Kediri, mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Enggak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejokop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pro.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas, karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Edisi Minggu 12 Juli 2026, pendengar saya Azizia Khurfatul Jana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi lainnya, namun tetap bersama kami pendengar karena di formasi pukul 11.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana. Beautiful dari Busy. Beautiful dari Bazis menjadi persembahan penutup perjumpaan kita. Selamat mendengarkan.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapu ludi emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nak untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidinya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan kawan-kawan

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kating nata sampir do lama tenaga dokmitinem
1: tahun-tahun. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, selamat siang, kami ucapkan untuk Anda hadir menemani suasana siang Anda dengan lagu-lagu daerah ya, hingga formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
1: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, saya bagikan untuk Anda, ada namanya sasando ya. Nah, sasando ini alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Alat musik ini termasuk dalam jenis alat musik petik atau string instrument dengan bentuk yang sangat unik dan ciri khas. Nah, ciri khas sasando terbuat dari tabung bambu sebagai bahan badan utama, memiliki banyak dawai atau senar yang rentangkan dari atas ke bawah, kemudian dikelilingi oleh daun lontar berbentuk kipas sebagai resonator atau penguat suara. Nah, kemudian juga bentuknya sering disebut mirip harpa tradisional. Nah, kalau cara memainkannya pendengar, sasando digunakan dengan kedua tangan memetik senar secara bersamaan. Kemudian tangan kanan biasanya memainkan melodi, tangan kiri mengisi bass atau harmoni. Itu dia pendengar ya. Oke, nanti kembali saya bagikan untuk Anda.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, selanjutnya di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda, yaitu lintas megatol dari program 1 RRI Medan. Tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan pada siang ini diantaranya. Bulog Sumatera Utara memastikan kualitas minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat tetap aman di tengah isu minyak goreng beraroma solar. Kolaborasi dengan Sinergi menjadi kunci menekan volume sampah plastik di kawasan Pantai Barat. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Rafika Putri. Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara memastikan kualitas minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat tetap aman di tengah isu minyak goreng beraroma solar, dan Bulog juga menegaskan seluruh produk pangan telah melalui pengujian ketat sebelum dipasarkan. Dan berikut laporan Raihan Putri.
2: Kita memastikan bahwa setiap pabrikan yang berkontrak dengan Bulog itu harus memenuhi kriteria.
3: Menanggapi isu mengenai kualitas minyak goreng yang beraroma solar, pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menegaskan komitmen dalam menjaga standar keamanan pangan yang ketat. Ia menjelaskan, sejak awal proses penandatanganan kontrak, Bulog mewajibkan seluruh mitra pabrikan untuk memenuhi kriteria ketat keamanan pangan, termasuk mengantongi izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Langkah ini diambil guna memastikan bahwa produk minyak goreng, khususnya minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat, sepenuhnya bebas dari residu maupun zat-zat kimia berbahaya lainnya. Budi menjelaskan bahwa seluruh komoditas pangan yang masuk ke gudang harus melewati serangkaian pengujian menyeluruh. Proses pemeriksaan tidak lagi sebatas pada pengukuran volume atau literan produk, melainkan sudah menyentuh aspek sensorik dan kandungan nutrisi.
2: Untuk wilayah Sumatera, kita dari awal sejak kontrak kita memastikan bahwa setiap pabrikan yang berkontrak dengan Bulog itu harus memenuhi kriteria keamanan pangan. Kaitannya dengan izin-izin yang harus dipenuhi dari persyaratan Badan POM, kaitannya dengan misalnya residu, misalnya terus zat-zat yang berbahaya segala macam, itu diuji semuanya. Artinya ya itu meningkatkan kewaspadaan kami lah di Bulog. Jadi kami harus memiliki, mungkin sekali-kali kita harus melakukan cek langsung, bahkan mungkin uji goreng gitu, betul nggak cuma diukur literannya, dari baunya, dari kemudian kadar protein dan vitaminnya, tapi juga kaitannya dengan uji, kalau beras kan uji tanak, nah kalau minyak mungkin uji goreng.
3: Lanjut Budi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan wilayah Sumatera Utara dipastikan berada dalam kondisi yang aman dan kondusif terkait ketersediaan serta kualitas pangan. Ia menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum secara langsung jika menemukan produk yang terkontaminasi zat asing. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Dan berikut laporan Indah Febrianti Bu Ulele.
4: Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa JKN.
5: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito saat menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 pada acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang bertemakan JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat di Jakarta kemarin. Pada eksposnya, ia mengklaim dampak program JKN pada peningkatan PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar Rp129 triliun, hampir 2 kali lipat dibanding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, serta memberi dampak multiplier yakni jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
4: Terutama dari perekonomian adalah peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama, yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
5: Kemudian menurutnya, program JKN berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial, di mana terjadi penurunan kemiskinan, 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari kemiskinan, artinya 2,6-3% probabilitas kemiskinan. Selanjutnya, 14-16 juta penduduk dilindungi dari kedalaman kemiskinan, 0,29-0,35% penurunan risiko katastropik, serta 2,71% peningkatan pengeluaran per kapita 1% kenaikan kepesertaan. Peningkatan angka harapan hidup 3 tahun dan produktivitas. Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 mengundang media massa nasional dan daerah, diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Gunung Sitoli bertempat di kantor BPJS Kesehatan Gunung Sitoli, Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Direktur Bank Sampah Yabantap atau Yayasan Menjaga Pantai Barat, Damai Mendrova menyebut kolaborasi dan sinergi menjadi kunci menekan volume sampah plastik di kawasan Pantai Barat. Berikut laporan Deni Siahaan.
6: Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya sampah plastik. Apalagi sampah plastik masih menjadi momok menakutkan terhadap

0: di hulu
1: Di
0: maksudnya,
1: hulu.
0: tidak hanya di bank sampah, di masyarakat, kita juga berharap ada upaya untuk mendorong produsen-produsen kemasan, itu ada kemasan yang masih bisa didaur ulang, bukan kemasan yang akhirnya terbuang.
2: Dia menambahkan sejumlah program dilakukan oleh bank sampah yang mantap seperti program tabung sampah hingga daur ulang sampah dan aksi-aksi sosialisasi tentang penanganan sampah ke masyarakat. Selain itu kata Damai, pihaknya juga terus melakukan upaya-upaya pengembangan agar peran bank sampah berjalan dengan efektif dan menjadi bagian aksi nyata untuk melestarikan lingkungan. Denny Sihaan melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan jalan Lotu Tuhemberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Berikut laporan Munili Harefa.
4: Bupati Nias Utara Ahmizaro Barubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuhemberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
5: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nias Utara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nias Utara, dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tuhemberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nias Utara.
4: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nias Utara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Nias Utara.
6: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tuhemberua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
4: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakat Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Pertahanan Nasional melakukan kunjungan ke Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melihat secara langsung progres rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Sementara itu, Bupati Masinton Pasaribu menyebut ada berbagai persoalan saat ini di Tapanuli Tengah. Mulai dari upaya pemulihan lokasi, mitigasi bencana, dan percepatan hak-hak korban terhadap bencana. Dan berikut laporan Muaf dan Zega.
7: Dewan Pertahanan Nasional DPN melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Tawol Tengah, Tapteng, untuk meninjau langsung progres rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. DPN juga ingin mendengar secara langsung tentang aspirasi masyarakat juga pemerintah daerah terkait kendala proses pemulihan lokasi maupun bantuan sosial kebencanaan. Deputi Geoekonomi DPN, Yayat Ruyat, menyebut ada tiga lokasi khusus yang dikunjungi DPN, yaitu memastikan proses renovasi sekolah berjalan dengan baik. Selain itu, kata Yayat, DPN

0: juga akan merumuskan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat mengenai proses pemulihan pasca bencana. Di kesempatan kunjungan lapangan, kata Yayat, DPN juga menyalurkan 5.000 pohon hutan sebagai upaya pemulihan lingkungan dan ketahanan wilayah pasca bencana. Jenis bibit pohon yang disalurkan merupakan jenis khas hutan lokal, berfungsi memperkuat struktur tanah, menahan air, serta mendukung pemulihan areal perbukitan yang sempat rusak.
1: Kami dari Dewan Pertahanan Nasional DPN, yang di mana ketua DPN adalah Bapak Presiden dan ketua harian adalah Bapak Menteri Pertahanan, kami melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Tengah untuk melihat proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Memang ini sudah 8 bulan sejak terjadinya bencana. Kami ingin melihat progresnya sudah seperti apa, dan kemudian dari situ kami lebih banyak mendengar dari masyarakat, dari Pak Bupati, Wakil Bupati, dan Kepompilda berkait apa yang telah dilaksanakan, apa tantangan didapatkan. Untuk kami dengarkan semuanya dan kami laporkan pada pemerintah, dan kami juga akan coba untuk tindak lanjuti sesuai dengan tugas pokok fungsi dari Dewan Pertahanan Nasional, yaitu memberikan rekomendasi sosio strategis kepada Bapak Presiden melalui Menteri Pertahanan. Kami memang saat kunjungan sambil mendengar pendapat secara langsung dari masyarakat, kami memberikan bantuan yang karena waktu terbatas, kami menghimpunnya ada 3 lokus yang ada di Kabupaten Tengah. Oke, nanti ke depan kami akan coba tambahkan lagi lokus yang lain. Hanya mungkin karena waktu terbatas di kesempatan ini, jadi hari ini kami menghubungi 3 lokus tersebut.
0: Sementara Bupati Masinton Pasaribu mengapresiasi kunjungan DPN ke Tapteng. Berbagai persoalan telah disampaikan mulai dari upaya pemulihan lokasi, mitigasi bencana, dan percepatan hak-hak korban maupun warga yang terdampak bencana.
2: Ya, kami terima kasih atas kunjungan dari Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional ini instrumen presiden langsung terkait tentang isu-isu strategis termasuk tentang kebencanaan. Ini kita ada beberapa yang harus kita tata, baik problem lingkungannya, kemudian infrastrukturnya, infrastruktur dasar seperti sabodam dan lain sebagainya, penataan daerah di bantaran sungai yang terdampak longsor dan lain sebagainya, termasuk nanti juga persoalan untuk percepatan verifikasi masalah hak-hak korban yang terdampak bencana seperti jaminan hidup, ya. Dan tadi juga kami sudah koordinasi juga dengan BNPB tentang percepatan untuk stimulan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan juga rumah rusak berat.
0: Mengenai penanaman bibit pohon di lokasi bencana, Masinton mengakui langkah konkret tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas lahan di wilayah yang memiliki topografi lereng perbukitan. Masinton juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan komoditas yang berpotensi meningkatkan resiko bencana, serta menekankan pentingnya membangun budaya mitigasi bencana sejak dini sebagai investasi bagi masa depan. Demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.
3: Peringatan Hari Koperasi Nasional yang jatuh pada hari ini dan Koperasi Merah Putih dinilai berpotensi memperkuat ekonomi daerah, ekonomi desa, dan meningkatkan daya saing UMKM. Dan berikut laporan Andreas Purba.
4: Koperasi Merah Putih ini tetap memiliki harapan yang besar.
5: Memperingati Hari Koperasi Nasional setiap tanggal 12 Juli, praktisi perbankan dan ekonomi syariah Syafruddin Hanafi Siregar menilai program Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian berbasis desa. Ia menilai modal usaha yang mengedepankan kebersamaan selaras dengan karakter masyarakat Indonesia sehingga berpeluang berkembang secara berkelanjutan. Ia menyebut kehadiran Koperasi Merah Putih dapat memperluas peluang usaha bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Menurutnya, koperasi berpotensi menjadi wadah yang menghubungkan pelaku usaha dengan akses pembiayaan, distribusi, dan pemasaran, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.
4: Koperasi Merah Putih ini tetap memiliki harapan yang besar. Kondisi saat ini justru membuat koperasi semakin relevan. Koperasi itu bisa menjadi solusi nyata, karena yang pertama adalah penguatan UMKM. Koperasi dapat menjadi pusat distribusi produk, akses modal usaha, tempat pemasaran bersama. Nah, itu kan nanti bisa kita bersaing dengan minimarket-minimarket yang saat ini sudah ada.
5: Lebih lanjut, Syafruddin berharap pengembangan koperasi Merah Putih dapat dilakukan secara konsisten dengan tata kelola yang baik dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, ia optimistis langkah tersebut akan memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung kesejahteraan warga di daerah. Andreas Purba melaporkan.
4: Minimarket yang saat ini sudah ada.
3: Kolaborasi dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam setiap satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
6: Pendidikan di masa depan dinilai membutuhkan perubahan pendekatan dengan menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Gagasan tersebut disampaikan manajer LOB Ministris Avoda R Pengalaman Bago pada lokakarya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam belum lama ini. Ia menilai praktik pendidikan selama ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga diperlukan sinergi antar lembaga untuk menjawab tantangan perubahan dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman melalui dukungan berbagai pihak, termasuk unsur yang bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik.
7: Nah, kemudian pemanfaatan yang lain misalnya fasilitas pendukung. Kita butuh laptop, tapi tidak ada listrik. Tapi kita tidak memanfaatkan jaringan PLN yang ada. Atau kita butuh anak-anak disabilitas sehat, tapi tidak ada kamar mandi. Atau ada kamar mandi yang dibangun oleh pemerintah, tapi jaringan EBS tidak ada. Nah, kita mau anak-anak kita bisa nyaman, aman, tapi tidak ada orang-orang mendukung untuk keamanan mereka, untuk bagaimana supaya mereka bisa belajar nyaman dan aman.
6: Hal senada juga disampaikan Kabid P3A dari Dinas P2KB P3A Nia Selatan, Filiria Lawe, pada kesempatan yang sama. Dari perspektif Dinas P2KB P3A, ia menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting dalam setiap satuan pendidikan. Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah, melainkan membutuhkan kerjasama berbagai organisasi perangkat daerah serta lembaga pemerhati anak. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 dan Keputusan Mendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN.
8: Jadi untuk skala ya seluruh Indonesia, sekarang ini sedang gencar-gencarnya disosialisasikan ya kepada fasilitas pemerintah daerah dan kemudian nanti melatih tenaga pendidik dari sekolah-sekolah bagaimana cara penerapan dan implementasi.
6: Filiria juga menyampaikan apresiasi kepada Save the Children dan Kreasi yang telah memfasilitasi pelatihan BSAN bagi aparatur daerah, termasuk membentuk 12 fasilitator daerah yang nantinya akan melatih guru-guru di sejumlah sekolah. Menurut Filiria, pelatihan tersebut penting agar pendidik memahami prosedur perlindungan anak, mampu menekan angka kekerasan di sekolah, serta mengetahui mekanisme pelaporan dan tindak lanjut apabila terjadi kasus kekerasan. Demikian, Anfer Sulu melaporkan.
3: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
9: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hadir untuk Anda saat ini. Dan tentunya pendengar, silakan di 0312-2506. Widi hadir menemani Anda hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Iya, untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di 0312-2506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Jeng Udia.
0: Iya, dengan?
1: Oh, dengan Riko ini.
0: Dengan Riko.
1: Iya, lagi di asrama.
0: Di asrama mana ini?
1: Tempat Jeng Udia, di TK itu.
0: Oh, iya.
1: Iya, ada mau sekolah nak. Kan.
0: Oh, di TK.
1: Iya, dah sibuk ikan nama TK-nya kan.
0: Iya, udah taunya orang ya kan.
1: Iya, nanti tu iklan nanti jenguk dia. Ya, lagunya gopek lagi.
0: Gopek lagi, gopek lagi.
1: Dari siapa itu?
0: Gopek, au gitu.
1: Iya, dari siapa lagu lama itu lo?
0: Entah, lupa mau dari siapa tu. Lepaimu nak mencari apa tu?
1: Alah, sama lempai kami. Tak bisa lewat.
0: Iya, bukan dinas malam sama malam.
1: Iya, itu lempai kami. Kira-kira kejadiannya jam 9:30 kata sih.
0: Iya, 9:30.
1: Kini pun ada juga kami banyak, tapi kasihan awak kan.
0: Iya, ambun tak sama.
1: Kini puncaknya kan.
0: Puncak apa kan? Siapa itu?
1: Itulah. Tak ada tuan. Ada.
0: Tidak ada pek pulo, gopek lagi. Masih apa penyanyi?
1: Kalau tidak ada dari...
0: Tapi di Iko lah ya, aransemen baru sama siapa lah yo.
1: Siapa?
0: Dewi Purwati.
1: Jadilah. Itu sajalah ya buat jajeng dia selamat tugas sampai tuntas ya. Ditunggu lagunya. Nanti malam siapa?
0: Bang Is.
1: Ya, salam kompon lah Bang Is. Dan itulah kita ngomong lagi besok lagi. Ala datang tamu.
0: Yeah,
1: dan adalah kita.
0: Okay.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Nah, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan
0: Nek Maulana.
1: Sudah 2 minggu tak menyusul.
0: Iya, kenapa gitu Nek?
1: Sepi, tidak jalan.
0: Apa?
1: Video cucu jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Aduh, enak kali. Enak kali. Hah?
1: Baru pulang.
0: Iya, itu sekolah. Oh, iyalah yang penting.
1: Tapi ingin menangkan kebakaran itu
0: dah. Iya, itulah dah. Si Volga lagi berduka balik, Bayak.
1: Habis semua dasar lantai.
0: Itulah yang namanya. Kuasa Tuhan itu banyak pula yang terbakar kios-kios di dalam.
1: Hebat juga yang teman-teman ini.
0: Iya.
1: Sudah di camin bola dari tempat memotong ayam sampai berjual obat. Kita berdiri.
0: Iya. Iyalah semoga yang terkena musibah sabar tabah ya. Karena Widya juga pernah mengalami hal yang seperti itu, nenek. Jadi ya.
1: Sama jadi kita yang
0: Widya. Iyalah. Oke lah, Nek. Silakan Nek mau request lagu apa? Suara nenek hilang-hilang loh.
1: Iya, jadi ngomong sini. Berapa lagu ini yang hilang-hilang jadinya?
0: Iya. Apa nih lagunya Nek?
1: Roma
0: Irama
1: aja lah, perjuangan dan doa.
0: Roma Irama?
1: Iya, perjuangan yang... dan doa.
0: Apa?
1: Perjuangan dan doa.
0: Oke, Widya coba cari ya, Nek.
1: Iya, buat Widya selamat tugas, sampai tuntas. Selamatnya hati-hati
0: nanti. Oke, baik. Iya, kembali penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut lagi ya.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Ingot, kenali itu Kang.
0: Dengan?
2: Bang Ingot.
0: Oh, Bang Ingot, suaranya kecil kali Bang Ingot.
2: Suaranya kecil kali gitu.
0: Iya, jadi ini agak kalau orang Sibolga bilang, ya, weh gitu. Sakit teh, kurang pendengaran.
2: Apa itu kurang pendengaran?
0: Jadi bukan kecil kali, jadi kurang dengar.
2: Iya ya. Bagaimana kabar siang hari ini?
0: Kabar siang ini ya hujan dari tadi pagi.
2: Oh hujan?
0: Iya, si Bolga lagi menangis.
2: Di sini nggak menangis?
0: Iya, karena di sini ada kebakaran semalam. Kami dia bilang semalam. Kayaknya ada kebakaran di terminal, tapi nggak tahu betul apa nggak karena nggak ngelihat. Rupanya betul.
2: Berapa rumah saya di?
0: Bukan rumah, apa tempat itu? Jualan, terminal.
2: Oh terminal.
0: Iya, pajak. Kalau orang Medan sering bilang pajak gitu.
2: Iya loh.
0: Pajak terminal yang paling besar di Sibolga.
2: Itu terbakar.
0: Terbakar itu. Tadi malam, jam 9:30.
2: Jadi menangis lah orang itu ya?
0: Iya, menangis dong. Banyak jualan-jualannya di sana terbakar, pakaian pecah belah ya kan. Terus juga tukang jahit juga ada di situ. Terus jualan apa? Masakan ya kan, bumbu-bumbu, sayur-sayuran banyak.
2: Itu Kak Widya tak menangis.
0: Ikut dong, karena kan ada juga kawan kita di situ, ada saudara kita juga. Oke bang, silakan bang.
2: Apa itu?
0: Apa lagunya?
2: Lagunya apalah, Pariban dari Jakarta.
0: Pariban dari Jakarta.
2: Bukan dari Timur, bukan dari Jakarta.
0: Dari ya. Jakarta, oke.
2: Apa lagunya?
0: Apa lagi? Jadi kalau nggak itu.
2: Enggak usah dari salam.
0: Enggak usah disalam.
2: Ya hari ini. cuman Kak Udi yang ada salam sehat-sehat ya.
0: Oke, amin.
2: Nah, jadi Kak Udi yang selamat bertugas ya. Terima kasih lah Kak Udi ya. Selamat siang terhadap doa kita Kak Udi ya.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Ingat. Oke, langsung aja nih lagunya dihadirkan. Gopek lagi, perjuangan dan doa dan Paribandar Jakarta.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Iya, baik berdengar. Penelpon selanjutnya silakan di 0312 2506.
1: Halo,
0: selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Ketua.
0: Dengan siapa dulu?
2: Lagi ngapain nih ketua?
0: Lagi berdiri-diri, nengok-nengok apa? Nengok-nengok orang ketua? Lewat.
2: Oh iya iya.
0: Ini
2: iya,
0: dengan
2: iya,
0: siapa
2: iya
0: dulu?
2: Dengan Nenek Atwija.
0: Oh, Nenek Atwija. Oke. Okay.
2: Masa lupa-lupa saja ketua?
0: Bukan, banyak kali namanya. Kadang.
2: Oh iya.
0: Itulah makanya.
2: Memang iya.
0: Pastikan dulu hari ini nenek apa, kan gitu.
2: Itulah Pak RT itu enggak ada yang jelas. Apalagi Pak Kepling itu.
0: Pak Kepling ya.
2: Nah, kakak beradiknya itu kan.
0: Enggak tahu.
2: Oh, itulah, aku pun enggak tahu pula.
0: Lagi di mana ini sekarang, Nek?
2: Lagi di hatimu, oh, lagi menggoreng ikan aku.
0: Wah,
2: ya.
0: Wah, ya enaknya itu dah, Bu.
2: Itulah kalau ibu-ibu dapur-dapur ini dah. Ibu DPR.
0: DPR ya?
2: Iya, enggak mau siap-siap.
0: Oke, silakan ini.
2: Ada lagi nanti, kalau kurangnya nanti kan ada lagi fotokopinya, ada lagi yang gelesirnya. Susah kalau ibu DPR ini. Lah.
0: Ya.
2: Biarlah aku balas lagu yang ketiga tadi ya.
0: Pariban dari Jakarta?
2: Bukan. Yang perdana.
0: Perdana
2: ya.
0: Lagu gopel lagi tuh.
2: Nah, aku biar aja lah aku putar kopi susu aja lah.
0: Kopi susu dari?
2: Lebih banyak bayar-bayar apanya, ngobrolnya daripada susunya. Ya kan?
0: Kopi susu ya.
2: Iya. Dari Iis Dahlia kalau enggak salah aku.
0: Kopi susu.
2: Apa dari Ida Laila?
0: Kopi susu. Dari kopi susu dari siapa nih? Elvi Sukesi nih.
2: Ah, boleh. Dari iya. Oke, okay, ada.
0: Oke, okay, ada.
2: Buat yang sudah gabung tadi lah ya. Buat yang perdana ya, jangan gopek-gopek saja ya. 5.000 kan mengapa?
0: Oke.
2: Okay. 2.000.000 kan mengapa kan? Buat semuanya aja yang mau gabung ditunggu suaranya ya.
0: Oke. Okay.
2: Terutama Amang Boru Tobing. Ada Edak Kabuk Cinta.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Ketua Satu. Ada semuanya aja lah ya. Opung Ryan juga ditunggu suaranya. Ya selalu ya, semua ya.
0: Amin.

0: Buat nyentong pertanda tanda jawabnya.
1: Tanda jawab apa itu?
0: Rasanya kan diputar lagu. Siapa menyanyikan? Nah, jadi itu dapat kan dapat menjawab kasih hadiah permen kopi ko aja, enggak usah baskom-baskom.
1: Ya kan? Di mana itu dibuat
0: apa,
1: kayak gitu?
0: Apa judul lagunya dan siapa penyanyinya? Kan gitu.
1: Di mana dibuat?
0: Di Pro Satu lah. Hari ultannya ini nanti.
1: Oh, itu
0: jangan
1: kan
0: kalian aja yang jangan kalian aja yang berlomba, kan itu yang berlomba
1: dah. Ya itu kan kayak mana lah ya kan.
0: Makanya kan dari sekarang saya usulkan, siapa tahu bisa diusulkan satu waktu ke sana kan gitu.
1: Iya. Khusus untuk pendengar gitu ya. Iya.
0: Jangan hanya yang menyanyi saja, biduan di situ sama batidato ya kan.
1: Baik tuh memang. Namanya acaranya formal.
0: Maksudnya gini, ketua. Sekali kan kedengaran suara fansnya kan, jangan di udara saja yang kedengaran.
1: Iya.
0: Di darat pun kedengaran lontong.
1: Nanti kita usulkan lah.
0: Usulkanlah dulu lontongnya.
1: Yeah.
0: Coba fans dari Sarudi. Katanya ya kan umpamanya. Tenet katanya. Coba sebutkan judul lagu ini, siapa penyanyinya. Kalau kalah aku kan ya kalah lagu.
1: Iya.
0: Kalau enggak dapat ya kan.
1: Oke.
0: Yang dari Sidimpuan. Yang dari Tapu, Taput. Kan gitu. Kan seru permainannya kan?
1: Iya.
0: Jangan kalian saja yang berlomba dak, kan misalnya berlomba. Ya ketua ya.
1: Oke.
0: Insya Allah boleh yang ketua ya.
1: Iya, nanti kita usulkan ya.
0: Tunggu ya ketua ya.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih ketua. Alah hangus apa Bumi Ambo.
1: Iya.
0: Terima kasih ketua, lagunya ditunggu ketua.
1: Oke.
0: Selamat siang dan di adalah kita ketua. Bye.

0: selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Widya.
0: Iya, selamat siang Opung Roma.
1: Selamat siang kembali.
0: Gimana Opung Roma? Cuaca sana Opung Roma?
1: Di sini panas.
0: Panas ya, aduh.
1: Iya, bagaimana di Sibolga?
0: Sini dari tadi pagi tuh hujan terus. Tapi ini udah berhenti sih hujannya, udah mulai cerah.
1: Weh, udah ada menyejukkan kalau begitu lah.
0: Iya,
1: itu. Kalau di kami masih kemarau.
0: Si kemarau ya.
1: Iya.
0: Sini si Bolga lagi menangis, Baya.
1: Iya, memang benar berita itu tadi Opung.
0: Iya.
1: Tengok di HP kawan itu.
0: Karena si kan Bolga semalam kan
1: kembali menangis berduka
0: katanya. Iya, kan semalam kan Widya kan sempat bilang kan, tapi belum tahu betul apa enggak karena kan Widya enggak nengok. Takut nanti hoax pula. Rupanya banyak kali orang siaran langsung, oh iya betul ternyata kan gitu.
1: Iya, sebelum masuk gereja tadi banyak kan yang nengok itu di Facebook kawan.
0: Iya, itulah deh.
1: Iya, si Bolga kembali berduka katanya. Ya, semoga tetap kuat, tetap tabahlah yang harta bendanya habis ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau kami tengok enggak ada korban jiwa ya.
0: Enggak ada, karena kan yang terbakar itu kan malam. Oh. Yang terbakar itu kan orang-orang jualan.
1: Bagian apa? Pakaian ya?
0: Banyak, pakaian, pecah belah, sepatu-sepatu, orang mau, apalagi orang mau sekolah kan. Tas,
1: ya?
0: Waduh, pernak-pernik, terus juga apa namanya itu jualan kayak beras mungkin gitulah ya. Aduh, entahlah.
1: Semoga lah kuat ya, ya kita syukuri juga karena nggak ada korban jiwa ya.
0: Iya,

0: Kalau harta benda ya bisa kita kumpulkan sisik demi sisik nantinya.
1: Iya.
0: Kalau opung cewek, nah, ini yang dibilang Widya tadi malam pikir opung. Memang benar bukan hoax kalau itu.
1: Iya.
0: Semoga lah keluarga yang sedang dilanda musibah tetap semangat, tetap kuat. Mungkin ini kehendak Tuhan akan indah pada waktunya bagi mereka.
1: Ujian gitu ya opung ya?
0: Iya. Makanya akan indah pada waktunya untuk mereka-mereka yang tertimpa musibah. Tetaplah semangat, tetap kuat.
1: Iya. Karena
0: tetap
1: itu
0: mengandalkan yang di atas sana.
1: Tempat apa pula kan, tempat cari makan kan gitu.
0: Iya, karena itu pasar Sibolga yang terbesar
1: iya,
0: katanya ya.
1: Iya, betul. Terminal.
0: Memang kalau
1: karena itu baru dibangun juga.
0: Oh iya ya?
1: Baru kemarin kan karena kebakaran juga.
0: Yang
1: tuh
0: karena apa itu? Musibah yang tahun lewat.
1: Enggak, memang pembangunan baru memang.
0: Oh, tapi
1: iya,
0: udah kena lagi dia.
1: Iya, kemarin kan pembangunan baru terbakar di dekat, bukan di tempat itu, ada di seberangnya gitu kan. Rupanya ini kebakaran lagi gitu.
0: Iyalah, kita doakanlah semoga mereka kuat semuanya ya.
1: Amin.
0: Yang kehilangan harta bendanya.
1: Iya,
0: ya, pasti puji Tuhan tidak ada korban jiwa.
1: Iya, oke deh.
0: Itu masih kita bilang bersyukur ya,
1: iya
0: kan. Iya, kalau harta masih bisa kita cari, kalau nyawa tidak bisa diganti ya kan?
1: Iya betul.
0: Oke lah.
1: Oke.
0: Oke. Silakan
1: opungnya.
0: Jeritan hati lah bikin.
1: Apa?
0: Jeritan hati.
1: Dari?
0: Siapa tuh? Dari Medise. Tengok lagi situ. Kalau nggak salah opung si Medise.
1: Jeritan hati ya. Oh ada nih. Banyak penyanyinya pung, ada Maggie Z, ada Trisna Levia.
0: Itu aja si ganteng itu aja si Maggie Z.
1: Si gantengnya, oke.
0: Oke lah. Salam salamnya buat semua lah yang sudah gabung tadi karena opung nggak negarkan semuanya karena opung pesta panen tadi di gereja.
1: Oh pesta panen.
0: Iya.
1: Iya, oke.
0: Karena kami bersyukur karena panen kami
1: banyak
0: baik saja.
1: Hasilnya bagus ini ya, Pung.
0: Selalu berkati dalam berkat
1: panen
0: Tuhan.
1: Panen apa ini, Opung?
0: Padi.
1: Oh, padi.
0: Iya, makanya bilang pesta panen.
1: Oh, pesta panen ya. Alhamdulillah lah kalau gitu, Opung. Oke,
0: lah, oke lah salamnya buat semua aja lah, Wit.
1: Iya.
0: Dimanapun berada, selamat hari Minggu lah bagi kita semuanya ya. Oke, buat dirimu tetap semangat.
1: Iya, semangat.
0: Jangan lupa minum air putih.
1: Iya, pastinya.
0: Kalau bisa ya minum es juga, enggak apa.
1: Minum air hangat dulu,
0: Pak.
1: Masa
0: opung ngajari yang apa ya? Gimana sih?
1: Oke, Pung.
0: Udah katanya enggak mau minum es, disuruh-suruh.
1: Iya, disuruh-suruh. Cemana ya?
0: Aduh. Udahlah, Pak. Lum aja lu, Wi.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Oke.
0: Lagunya pun tunggu dia ya. Selamat
1: oke,
0: siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih opung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Hah. Siapa iku lah yang nek iku?
2: Halo.
1: Halo. Halo. Mana ketua garang tuh?
2: Halo. Mana ketua ini?
0: Adalah kita.
1: Oke. Dangdut adalah kita. Oke, ketua, silakan ketua.
2: Mau ngapain depannya kita?
1: Mau ngapain terserahlah ketua.
2: Goreng ikan. Ini ketua nanya juga enggak siapa yang ikutan dan siapa yang mau masuk.
1: Enggak mau aku nanya.
2: Enggak tahu aku caranya ke mana nanya orang.
1: Jadi ngapainlah kita?
2: Ya berjoget-joget.
1: Hah?
2: Opung Roma yang panen, kita yang berjoget dan berteriak di sini.
1: Opung Roma panen sekalian berdangdut apanya, bergoyang dangdut ya.
2: Hei ketua, adanya judul lagu Pesta Panen kan?
1: Pesta Panen? Tak tahu pula aku itu, cari dulu ya.
2: Kurang salah ada.
1: Pesta Panen ya?
2: Iya.
1: Ciptaan siapa lah itu Pesta Panen ini?
2: Ada. Aku nanti itu
1: ada,
2: Pesta Ulang Tahun
1: Kesi.
2: Ini. Siapa penyanyinya dan apa judul lagunya jangan tanya sama aku ya.
1: Halo.
2: Dia dapat juara.
1: Ada Pesta Panen dari Elvi Sukesi.
2: Iya kan ada kan? Makanya aku bilang. Opuro ma yang panen, kita yang minta lagunya pesta panen.
1: Iya, tapi aku udah ada yang request tadi Elvi Sukesi, macam mana pula itu?
2: Oh iya nya.
1: Yang lain lah.
2: Ya udahlah kalau gitu lah. Mengalahlah diriku.
1: Mengalahlah, karena kan udah belakangan.
2: Jadi apalah laguku ketua?
1: Terserahlah. Terserahlah mau apa.
2: Ya udahlah kalau gitu. Jangan lupa bahagia udah ada?
1: Belum ada yang request.
2: Karena aku lagi bahagia ini, lagi berbunga-bunga.
1: Lagi berbunga-bunga?
2: Iya, tapi bunga apa? Ada bunga tai ayam.
1: Oke, ada ini, jangan lupa bahagia.
2: Ada.
1: Adong do. Kenapa itu?
2: Apa kenapa? Enggak tahu rupanya ini yang digendong dari Sarudi panjang kali dibikin gendongannya.
1: Iya, jangan lama, jangan panjang-panjang kali.
2: Karena pencet aku dari perdana pun cari tahunya aku dari perdana, kedua, ketiga tahunya aku.
1: Oke, itu aja.
2: Ya, salam-salamnya untuk yang menggendong diriku lah ya. Untuk Angku Wahid ditunggu suaranya. Untuk Pak Rete, Pak RT.
3: Bakal lepotan bibirku.
1: Alah,
2: karena bahagia itu makanya.
1: Tidak dibilang ada engnya. Kalau enggak Pak Reteng katanya, cemana datang nanti Pak RT itu.
2: Si Reteng beda.
1: Iya kan, tadi Pak Rete katanya kan, untung gak dibilang engnya.
2: Pak Rete, salah ngomong ya Pak Rete, Pak RT.
1: Tahe. Alah.
2: Kalau siapa itu, RT, ME, T, Reteng.
1: Itu Pak Reteng. Oke.
2: Sudah ada Pak Reteng. Oke, untuk mua lah ya. Kok orang ketiga belum masuk?
1: Orang ketiga udah dari
3: tadi. Perdana dia.
1: Orang ketiga yang itu perdana.
3: Perdana dia.
1: Perdana
2: yang suka naik ke tower itu.
1: Udah perdana, nampak kali ya kan naik kan.
3: Ah, udah ketua, katanya dari perdana sampai ketiga.
1: Iya.
3: Monitor aku katanya.
1: Banyak kali cerita ketua ini. Oke lah, itu aja.
2: Oke lah kalau gitu. Untuk ketua selamat bertugas, ditunggu lagunya lah ya. Selamat siang, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
5: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Iya, baik bergairah, pro dangdut dangdut adalah kita. Oke, halo. Halo. Halo, selamat siang pro dangdut.
1: Yang pro dangdut, dangdut adalah kita, Mbak Wit.
0: Dengan siapa, Opung? Opung Rayan.
1: Opung Rayan Sidimpuan.
0: Apa kabar, Opung?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Opung. Iya, gimana cuaca di sana, Opung?
1: Cuaca nih, mendung gerimis.
0: Gerimis.
1: Iya.
0: Iyalah, mendung-mendung manja. Oke, Opung. Ya? Mendung-mendung manja.
1: Iya.
0: Silakan Opung, mau request lagu apa ini?
1: Lagu dari Santa Hoki. Mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin. Oke.
1: Oke, untuk semua-semuanya datang kecuali untuk Mbak Widya. Terima kasih lah menjadi tunggu.
0: Iya.
1: Yang pro dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih.

0: Ya, silakan satu penelpon terakhir ya. Halo. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Pak Tobing.
1: Apanya?
0: Iya, silakan Pak Tobing.
1: Apalah, sepiring berdua ada buat.
0: Hmm?
1: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua?
1: Iya.
0: Sama siapa?
1: Idalela.
0: Sepiring berdua. Mau sama siapa sepiring berdua, Pak Tobing?
1: Kami berdua lah sama ya, opung perempuan.
0: Opung perempuan.
1: Iya.
0: Biar romantis ya.
1: Ada dari apa lagi?
0: Hah?
1: Idalela.
0: Ada.
1: Itulah buat ya.
0: Oke.
1: Salamlah semua yang naik. Belum naik, naiklah ke malam nanti.
0: Nih.
1: Mungkin sudah terakhir kan? Dia pun selamat bekerja sampai selesai ya.
0: Oke.
1: Siang berdangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya. Oke, terima kasih yang sudah ikutan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selanjutnya nanti informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita masih bersama.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia

Ya baik, pendengar hadir untuk Anda Musik dan Informasi hingga informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Oke, selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan ya saat berkendara.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
4: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Adi Irma Suryani 11, inilah RRI Sibulga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya kasasi yang diajukan JPU dan mantan Kadinkes Topteng ditolak Mahkamah Agung. Terdakwa Nur Syam tetap divonis 5 tahun penjara. Tim Perancis akan siap menghadapi Spanyol pada laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 15 Juli mendatang. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Upaya hukum kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum JPU dan mantan kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, Kadinkes Topteng Nur Syam, ditolak Mahkamah Agung. Terdakwa tetap divonis 5 tahun penjara atas korupsi pemotongan bantuan operasional kesehatan atau BOK dan uang jaspel senilai 10 miliar rupiah lebih. Dikutip dari laman resmi saluran informasi penelusuran perkara, menurut Majelis Hakim, terdakwa Nur Syam terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf E dan F junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Vonis yang dijatuhi Mahkamah Agung sama dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan, tetapi sangat jauh berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Medan maupun tuntutan JPU dari Kejari Sibolga. Sebelumnya pada persidangan di Pengadilan Tipikor Medan, Nur Syam hanya diponis 16 bulan penjara, denda 200 juta rupiah. Subsidi 1 bulan kurungan, tidak hanya itu, terdakwa juga harus membayar uang pengganti 10 miliar rupiah lebih dengan subsidi 1 tahun penjara. Namun di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan memperberat hukuman menjadi 5 tahun penjara. Timnas Prancis dan Spanyol telah memastikan, telah memastikan diri masuk ke putaran semifinal Piala Dunia 2026. Kedua tim ini akan dipertemukan pada laga penentu menuju final di Stadion Dallas Arlington, Amerika Serikat pada Rabu 15 Juli 2026. Kedua tim baik Prancis maupun Spanyol sama-sama menuai hasil kemenangan pada laga perempat final. Lebih dulu, si biru Prancis berhasil merebut tiket semifinal setelah mengalahkan Maroko 2-0 tanpa balas. Kemudian sehari setelah Prancis menang, tim La Furia Roja Spanyol juga berhasil menumbangkan Belgia dengan skor tipis 2-1. Dengan kemenangan itu, Prancis dan Spanyol akan diuji ketangguhannya bila ingin masuk ke partai final nanti. Di sepanjang laga mulai babak penyisihan hingga perempat final, tim Prancis tidak pernah terkalahkan dalam 6 pertandingan dan hanya kebobolan 2 gol. Sementara tim Spanyol dari 6 pertandingan 5 kali menang, sekali seri dan kebobolan 2 gol. Kemudian dari sisi head to head, secara rekor pertemuan historis, tim Spanyol sedikit lebih unggul atas Prancis dengan 18 kali kemenangan dari 38 pertandingan. Sementara tim Prancis mencatatkan 13 kemenangan dan 7 laga berakhir imbang. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita daerah selengkapnya disampaikan Muaf dan Jega.
3: Pendengar, sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga kami rangkum dalam buletin berita daerah sepekan. Untuk edisi Minggu 12 Juli 2026 ini, kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan dengan berita tanggal 6 Juli 2026 mengenai pengakuan Bupati Masinton Pasaribu terkait lambatnya pemulihan daerahnya pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Tapol Tengah selama 8 bulan ini tidak becus melakukan aspek pendataan korban terdampak bencana, dan Masinton berjiwa besar meminta maaf kepada masyarakat tanpa harus mengkambing hitamkan bawahannya.
4: Bupati Tapol Tengah Masinton Pasaribu menyatakan dirinya bertanggung jawab terhadap lambannya pemulihan daerahnya pasca dilanda banjir bandang dan longsor pada akhir tahun 2025. Ia mengakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terbilang lamban melaksanakan tugas penanganan khususnya aspek pendataan korban terdampak bencana ekologis itu. Tanpa kambing hitamkan kesalahan bawahan, Masinton selaku kepala daerah berjiwa besar menyatakan permohonan maaf kepada warganya.
5: Dan untuk tidak ada anak buah yang salah, maka Bapak Ibu sekalian, sebagai pimpinan, maka seluruh kekeliruan itu, seluruh perlambatan itu menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai pimpinan dan tanggung jawab saya sebagai kepala daerah untuk mempercepat dan memperbaiki seluruh langkah-langkah percepatan tadi, Bapak Ibu. Tentu kami mendengar seluruh keluhan, seluruh aspirasi bagaimana keterlambatan kami dalam melakukan pendataan. Bahkan sampai sekarang kami terus menerus berupaya untuk melakukan perbaikan tersebut, Bapak Ibu.
4: Bupati Tapol Tengah Masinton mengaku peduli terhadap setiap keluhan dan kritikan warganya dalam persoalan pemenuhan hajat hidup pasca bencana. Dan ia berjanji Pemkab Tapol Tengah segera melakukan perbaikan kinerja penanganan untuk percepatan pemulihan kehidupan korban dan wilayah terdampak bencana. Abdul Jalil melaporkan.

Masih tanggal 6 Juli 2026, masalah sengketa antara saksi Hombing dan pihak Perumda Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga masih terus berlanjut dan kian memanas. Kedua belah pihak saling lapor polisi dalam dugaan kasus pengerusakan plang kepemilikan dan penyerobotan lahan. Sengketa kepemilikan lahan antara pihak Perumda Tirta Nauli Sibolga dengan Sahat Sihombing di lingkungan 7, Kelurahan Sarudik, Kabupaten Tapoltenga, Tapteng, kian memanas. Kedua belah pihak saling lapor polisi, mulai dari indikasi tindak pidana pengerusakan alat peraga,

0: meter persegi atau 2,5 hektar. Masalah kedua belah pihak pun kembali berlanjut hingga ke tingkat kepolisian. Kuasa hukum Sahat Sihombing yang mengaku sebagai pemilik lahan seluas 22.500 meter persegi memasang alat peraga berlogo Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi di 4 titik. Namun 2 titik alat peraga diduga telah dirusak oleh Jonter Purba, oknum karyawan Perumda Tirta Naul Sibolga disebut-sebut atas perintah Direktur Perumda. Merasa tidak terima, kuasa hukum Sahat Sihombing yaitu Erwin Situmeang membuat laporan pengaduan ke Polres Tapteng pada tanggal 20 Mei 2026 lalu.
1: Selaku saya kuasa hukum dari Bapak Sahat Sihombing yang mengurus perkara ini mulai tingkat pengadilan negeri sampai kasasi, bahkan sampai hari ini saya yang mendampingi beliau. Dasar dari PDAM Tirta Nauli ingin mengambil lagi sisa lahan dari Bapak Sahat Sihombing seluas 22.500 adalah sekarang jalan tanah beliau dibutuhkan untuk pembangunan, karena PDAM Tirta Nauli mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat. Dan kemudian karena sudah 2 bulan alat berat atau eskavator jalan tersebut terhenti persis 1 meter di depan tanah Bapak Sahat Sihombing. Setelah 1 meter berhenti di depan tanah Bapak Sahat Sihombing, beliau mengutus David Tarihoran seperti yang saya katakan untuk menego. Kemudian tidak ada kepastian dari PDAM untuk membayar.
0: Kemudian setelah 40 hari pengacara dari Sahat Sihombing membuat pelaporan, pihak Perumda Sibolga pun melakukan perlawanan hukum dengan membuat laporan pengaduan ke Polres Tapteng, tepatnya pada Senin 29 Juni 2026. Direktur Perumda Tirta Nauli Sibolga, Khairun Nas Panggabean, melaporkan Sahat Sihombing atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan milik Perumda Sibolga. Selain melakukan penyerobotan lahan, Perumda juga melaporkan Sahat Sihombing karena diduga telah memblokir akses menuju fasilitas pengolahan air bersih atau mengganggu operasional WTP yang menjadi sumber penyediaan air bersih bagi masyarakat Sibolga.
2: Di lahan kita, di lahan WTP Sarudi milik Perumda Tirta Nauli Sibolga telah dipasang plang yang dimana itu berada di dalam wilayah kita, lahan milik Perumda Tirta Nauli Sibolga. Dan tidak ada izin, bahkan setiap mereka melalui jalan masuk ke dalam wilayah kita, mereka tidak pernah ada izin. Padahal lokasi Intex Sarudik itu harusnya menjadi lokasi yang steril, karena semua di situ operasional kita semua ada di sana. Kalau terjadi sesuatu, mungkin barangkali kualitas air kita berkurang disebabkan suatu hal, atau aset-aset yang kita miliki di sana terganggu dan rusak, siapa yang bertanggung jawab? Oleh karena itu, kami terkait klaim lahan yang dilakukan oleh Pasat Sihombing, kami telah laporkan ke Polres.
0: Hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Tapteng mengenai pengaduan kedua belah pihak, baik soal dugaan pengerusakan plang milik Peradi yang dilaporkan kuasa hukum Sahat Sihombing maupun dugaan penyerobotan lahan yang dilaporkan Direktur Perumda Sibolga. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan. Kita beralih ke tanggal 7 Juli 2026. Posisi Direktur Perumda Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tapol Tengah disoroti karena dijabat oleh seorang terpidana korupsi. Himpunan Mahasiswa Islam HMI mengkritik keputusan Bupati dan mendesak agar jabatan Bernardo Lumban Gaul dievaluasi kembali karena tidak memenuhi syarat administrasi.
3: Himpunan Mahasiswa Islam HMI menyoroti kontroversi mantan koruptor menjabat Direktur BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah. Isu ini disuarakan para kader organisasi kemahasiswaan itu dalam aksi unjuk rasa mereka baru-baru ini di depan gedung kantor Bupati Tapanuli Tengah. HMI menyoal pengangkatan Bernardo Sondang Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Mual Nauli Tapanuli Tengah. Bernardo dengan status ex-terpidana korupsi disebut tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan seleksi calon direksi pada perusahaan pengelola air bersih milik pemerintah daerah itu. Syarat yang memang ditetapkan oleh panitia penjaringan calon melalui surat panitia seleksi Mual Nauli tahun 2026 pada poin 11 menegaskan calon direksi tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau daerah. Karenanya HMI menuntut Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengevaluasi keputusan pemberian jabatan definitif kepada Bernardo, seperti yang diteriakan oleh Irsan Palupi, salah seorang orator aksi unjuk rasa.
4: Sampai detik ini

0: Bapak Bupati Masington yang kami banggakan, yang kami pilih untuk memimpin Kabupaten Tembulta pada hari ini belum nampak, belum berhadir di tengah-tengah kita. Walaupun begitu, orasi ini akan tetap berlanjut. PDAM Mual Nauli. Kita sampaikan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 terjadi pembangkangan konstitusi hari. Di mana Pemkab melalui sekretaris daerah melantik Bapak kita menduga bahwasanya beliau pernah terjerat kasus hukum pidana. Hai kawan-kawan, kita menilai keputusan itu, kebijakan itu tidak sesuai dengan apa peraturan melalui pansel panitia seleksi, di mana poin 11 disampaikan bahwasanya setiap calon untuk dirut PDAM Wanoni tidak pernah terlibat hukum, tidak pernah cacat hukum, tidak pernah merugikan negara. Tetapi hari ini, Bapak Ibu semua, peraturan yang mereka buat, peraturan yang mereka tetapkan hari ini dikangkangi melalui pelantikan dirut PDAM.
1: Catatan Bernardo pernah dijatuhi hukuman penjara terkait perkara korupsi termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Medan. Dan ia dilantik sebagai Direktur Perumda Mual Nauli pada Kamis 11 Juni 2026 di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapanuli Tengah. Pelantikan Bernardo dilakukan oleh Sekretaris Daerah Tapanuli Tengah, Binsar TH Sitanggang, mewakili Bupati. Abdul Jalil melaporkan.
2: Berikutnya, di tanggal 8 Juli 2026, Polres Tapanuli Tengah berhasil meredam aksi keributan antar kelompok warga di Kecamatan Pandan. Insiden tersebut akhirnya diselesaikan dan kedua belah pihak pun berdamai di kantor kelurahan.
3: Respon cepat layanan call center 110 Polres Tapanuli Tengah kembali membuahkan hasil. Berawal dari laporan masyarakat mengenai keributan antar warga di Gang Sukajadi, Kecamatan Pandan, pada Senin 6 Juli 2026 dini hari. Personil piket fungsi bersama piket pamapta langsung menuju lokasi. Kasih Humas Polres Tapteng, Ibtu Anto Patarlimbu menjelaskan, melalui pendekatan persuasif dan mediasi, situasi berhasil dikendalikan hingga kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan di kantor kelurahan.
4: Guna mencegah terjadinya benturan fisik maupun potensi tindak pidana, personil kami mengambil tindakan persuasif dengan melakukan mediasi awal terhadap kedua belah pihak. Dari hasil koordinasi dan mediasi di lapangan, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan pada pagi harinya di kantor lurah Sibuluan Nauli.
3: Dijelaskan, Polres Tapanuli Tengah mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan call center 110 untuk melaporkan kejadian darurat maupun gangguan Kaptitmas yang membutuhkan penanganan cepat. James melaporkan.

0: Masuk ke tanggal 10 Juli 2026, petugas Satpol PP Kabupaten Tawau Tengah melakukan razia terhadap ASN yang terbukti keluyuran pada saat jam kerja. Petugas Satpol PP menyasar sejumlah lokasi, mulai dari tempat perbelanjaan hingga warung kopi.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merazia aparat sipil negara ASN yang keluyuran saat jam kerja. Kegiatan penegakan disiplin untuk para abdi negara ini dilakukan dengan menyisir sejumlah tempat perbelanjaan dan warung. Kasatpol PP Tapanuli Tengah Doni Gultom mengaku pelaksanaan razia tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan.
2: Terkait kegiatan kita monitoring razia, terkhususnya ASN yang berada di tempat sarapan pagi, itu sering setiap harinya kita lakukan monitoring razia agar ASN menyesuaikan jam kerjanya. Dan biasanya kita melaksanakan ini jam 9 sampai jam 11. Karena masih ada diberi kesempatan jam 8 sampai jam 9 itu membeli sarapannya. Namun ketika ada jam 9, kita selalu monitor setiap tempat-tempat sarapan yang biasa ditongkrongi ASN agar ASN ini peduli dengan akan kerjaannya, jangan berada di tempat-tempat yang tidak pas pada saat jam kerja. Itu harapan kita ke depan, biar ASN di Tapanuli Tengah ini lebih peduli untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan namanya aparatur sipil negara, aparat yang mengatur sistem di daerah. Itu harapan.
1: Dodi mengatakan pihaknya akan tetap melaksanakan razia secara berkala untuk meningkatkan disiplin kerja ASN pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Masih di tanggal 10 Juli 2026, keluarga almarhum Boy Simamora meminta dukungan masyarakat Kecamatan Pandan dalam bentuk aksi 1000 tanda tangan. Aksi spontan ini dilakukan untuk mendesak polisi agar bekerja profesional, transparan, dan tuntas menyelidiki motif kematian Boy Simamora yang menurut keluarga syarat dengan kejanggalan.
3: Gigi buaya berapa? Ini. Apakah model gigi buaya seperti ini? Tunjukkan hasil forensiknya kepada si korban atau keluarga korban.
0: Setelah melakukan gerakan 1000 tanda tangan di wilayah Kecamatan Sirandorung, aksi yang sama juga dilakukan keluarga Boy Simamora dengan meminta dukungan dari masyarakat Kecamatan Pandan di kawasan Alun-Alun pada Rabu 8 Juli 2026. Aksi spontan yang dilakukan pihak keluarga bertujuan untuk mendesak polisi mengusut kasus kematian Boy Simamora secara profesional, transparan, dan tuntas. Sebelumnya, Boy Simamora ditemukan tewas di Sungai Sagamatua, Sirandorung, Kabupaten Tawau Tengah, Tapteng. Lamsehat Simamora, ayah kandung Boy Simamora, mengakui langkah ini diambil karena keluarga masih mencurigai penyebab kematian anaknya, diduga ada kejanggalan. Menurut Lamsehat, ketidakcocokan antara informasi awal dengan kondisi fisik jenazah anaknya menjadi alasan utama keluarga tidak ingin berhenti menuntut kejelasan. Pihaknya meminta penyidik Polres Tapteng tidak terpaku pada satu kesimpulan semata, melainkan menelusuri semua kemungkinan, termasuk keberadaan unsur tindak pidana.
4: Inilah kami keluarga, sudah begitu lama, apalagi yang lehernya ini ada bekas lubang dibilang gigitan buaya. Nah, jadi kami memohon Bapak Kapolres bantulah kami yang keluarga lemah, yaitu inilah kami orang tuanya, orang tua kandung Boy Simamora. Memohon pada Bapak Kapolres depan tengah, kami memohon, sungguh memohon, karena di struk ini ada kejanggalan-kejanggalan lah terhadap anak kami ini. Dibilang dimakan buaya, ternyata gigi buaya nggak ada di tubuhnya, nggak ada. Mulai dari ujung kaki sampai ke kepala, nggak ada nampaknya gigi buaya. Jadi disitulah kami curiga, curiga benar. Kok bisa cuman ini tangan dua-dua, nggak mungkin buaya kok bisa kayak gitu. Nah, ini lagi yang di lehernya ini. Itulah permohonan kami, Pak Kapolres, minta tolong kami yang lemah ini. Kami masih menunggu setelah itu mungkin kami bisa bekerja lah, entah apa pekerjaan kami gitu. Supaya kami tahu apa hasilnya, apa memang dimakan buaya, apa memang di pembunuhan.
0: Sementara Kasat Reskrim Polres Tapteng Ibtu Dian Agustian menyebut proses penyelidikan kasus kematian Boy Simamora masih terus berjalan. Menurut Ibtu Dian, penyidik masih membutuhkan pendapat tenaga ahli untuk membedah fakta lebih mendalam. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.

0: Beralih ke tanggal 11 Juli 2026, hampir setiap hari kemacetan kendaraan terlihat di sejumlah SPBU Kota Sibolga. Antrian mobil truk dan angkutan umum sering membuat kemacetan lalu lintas cukup panjang dan lama. Beredar informasi ada kelangkaan pasokan BBM, namun dibantah pihak SPBU.
1: Antrian panjang kendaraan yang ingin mengisi BBM jenis solar ini terlihat di sejumlah SPBU di Kota Sibolga. Kendaraan yang didominasi truk dan angkutan umum ini mengular hingga 2 km sehingga memakan badan jalan. Kondisi ini pun memicu kemacetan panjang dan dikeluhkan oleh pengguna jalan lain yang melintas. Mencuat dugaan, antrian panjang terjadi akibat langkanya pasokan BBM jenis solar di Kota Sibolga. Namun dugaan kelangkaan tersebut langsung dibantah oleh pihak pengurus SPBU. Manajer SPBU Kebun Jambu, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Tony Marito Hutagalung menjelaskan, antrian panjang ini terjadi bukan karena solar langka, melainkan karena sejumlah SPBU lain di Kota Sibolga sedang kehabisan stok solar. Akibatnya, para pengendara dialihkan dan menumpuk di SPBU mereka hingga harus rela mengantri hingga berjam-jam lamanya.
2: Kalau kelangkaan untuk pengorderan ya Bang ya?
3: Iya.
2: Kalau kelangkaan untuk pengorderan tidak ada dari Pertamina.
3: Normal ya Bang?
2: Normal.
3: Tapi
2: sesuai dengan MS2 yang kita minta ya. MS2
3: iya.
2: Artinya permintaan lah.
3: Iya.
2: Nah, kalau penyebabnya itu, setahu kita ya yang di lapangan ya, kita pun heran. Kok tidak habis-habis kendaraannya? Apakah ada kendala di SPBU lain? Jadi terimbas ke SPBU ini, itu ya tahap kita.
1: Hingga saat ini, situasi di beberapa SPBU di Kota Sibolga masih terpantau padat. Menariknya, kepadatan tidak hanya terjadi pada jalur solar. Pengendara roda 2 dan roda 4 juga terlihat mengular di jalur BBM jenis Pertalite. Kondisi ini diduga kuat merupakan dampak dari kenaikan harga BBM jenis Pertamax, sehingga masyarakat memilih beralih ke dalam penggunaan Pertalite. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah sepekan pada minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan

gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
4: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, selamat sore kembali untuk Anda ya, yang saat ini lagi olahraga. Mungkin olahraganya ada yang jogging ya kan, ada yang main basket, ada yang cuman hanya jalan santai, ya berbagai macam ya jenis olahraga pendengar. Ya apapun itu jenis olahraganya, mudah-mudahan membuat kita tetap melakukannya. Mungkin dalam seminggu tuh bisa paling apa itu sekali lah gitu ya kan, ya paling tidak. Oke, untuk Anda pendengar, lagu-lagu terbaik hadir menemani Anda dan Judika.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Ya baik, pendengar, hari ini kebersamaan kita dan selanjutnya Anda bersama Ismail Marzuki hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Widi yang bertugas saat ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda yang sudah menemani Anda dari informasi pukul 11:30 tadi ya. Oke, baik kalau gitu pendengar, selamat menikmati hari Minggu. Besok anak-anak sekolah kembali bersekolah ya pendengar, hari pertama. Yang untuk ibu-ibunya yang mungkin bisa dikatakan anaknya baru masuk sekolah, masuk SD kelas 1, aduh sabar-sabar ya bu. Karena banyak drama itu anak-anaknya ya kan. Ya jadi untuk anak-anak sekolah juga yang besok masuk sekolah, ya mungkin sudah naik ke tingkat selanjutnya, ya semoga lebih baik lagi ke depan dan semangat terus belajarnya ya. Oke, jangan lupa peralatan-peralatan untuk sekolah itu udah dipersiapkan kian ya. Jangan besok mau berangkat ke sekolah di situ dimasukkan semuanya. Akhirnya lupa ya. Oke lah, kalau gitu dia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawalah aku bersamamu. Ini hadir dari ELC featuring dengan Fabian untuk Anda.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
6: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup.

Dua tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزين

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah anda diterima Allah SWT.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik pendengar, saat ini informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah, ada ruang aman.

0: Bakti Pro 3i terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
2: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PRO-LANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
3: PRO-LANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga terutama untuk melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi di usia muda, jangan bekerja terus tapi lupa olahraga ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
2: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
4: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
2: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta PRO-LANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
1: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
5: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
6: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
5: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
7: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Kita tergantung

0: itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
3: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama, sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
4: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
3: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
5: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
3: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi nggak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Rade Altoiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi dari latihan. Nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa. Kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang. Cuma kita harus latihan mental juara.
2: Rade Altoiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Marjuki ya di Sibolga malam ini, dan pendengar di edisi Minggu 12 Juli 2006 kami akan hadirkan buat Anda mimbar Kristen di edisi 12 Juli 2006. Topiknya akan membahas terkait dengan hidup dengan ketulusan bukan kemunafikan, dan ini akan disampaikan Pendeta Martha Priska Lumban Tobing. Selamat mengikuti.

Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Kristus Yesus. Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia, Kota Sibolga, dimanapun berada. Kembali dengan saya Martha Priska Lumban Tobing, sebagai menyampaikan firman Tuhan buat kita di malam hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan dan napas baru yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan yang selalu baru dalam setiap langkah kami. Saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sebagian dari sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengar hari ini dapat menjadi pelita bagi langkah kami, serta memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap pendengar yang sedang dalam pergumulan. Urapilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan renungan ini agar setiap kata yang diucapkan berasal dari Roh Kudus dan membawa damai sejahtera. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya bawakan ada di Kitab Suci, terambil dari Matius 23 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan buat kita semua. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama untuk mendengarkan firman-Nya. Hari ini kita akan merenungkan tentang kemunafikan. Firman Tuhan mengajak kita untuk memeriksa hati, sebab Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi juga isi hati kita. Kemunafikan adalah keadaan ketika apa yang ditampilkan kepada orang lain tidak sesuai dengan keadaan hati atau perbuatan kita. Seseorang mungkin terlihat saleh, rajin beribadah, ataupun pandai berbicara tentang firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kebenaran yang diajarkannya. Tuhan Yesus dengan tegas menegur orang-orang Farisi bukan karena mereka mengenal kitab suci, tetapi karena mereka lebih mementingkan penampilan rohani daripada ketaatan yang lahir dari hati. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa poin yang saya lihat dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Tuhan melihat hati, bukan hanya penampilan. Manusia mudah menilai dari apa yang terlihat, tetapi Tuhan melihat hati.
Kita mungkin dapat menyembunyikan kelemahan di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Karena itu, kehidupan rohani tidak boleh hanya menjadi penampilan di depan orang lain. Tuhan menghendaki hati yang tulus dan hidup yang selaras dengan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, poin yang kedua adalah kemunafikan merusak kesaksian. Ketika perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, orang lain sulit melihat kasih Kristus melalui hidup kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Kesaksian yang kuat lahir dari kehidupan yang jujur, rendah hati, dan konsisten, bukan dari pencitraan. Seperti ilustrasi saya sampaikan di sini, seperti sebuah buah apel dapat terlihat merah dan segar di bagian luar, tetapi ketika dibelah ternyata busuk di dalamnya. Penampilan luarnya menarik, tetapi isinya mengecewakan. Demikian juga kehidupan rohani. Tuhan menghendaki hati yang diperbarui, bukan hanya penampilan yang baik. Poin yang ketiga adalah Tuhan mengundang kita hidup dalam pertobatan. Kabar baiknya, Tuhan tidak hanya menegur, tetapi juga mengundang kita untuk berubah. Jika kita menyadari bahwa ada kemunafikan dalam hidup kita, Tuhan membuka jalan melalui pertobatan. Dia sanggup memperbaharui hati kita sehingga perkataan, pikiran, dan tindakan kita semakin serupa dengan Kristus. Perubahan sejati dimulai ketika kita bersedia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan membiarkan Roh Kudus membentuk kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita merenungkan dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara di rumah sama dengan kehidupan di gereja? Yang kedua, apakah Bapak, Ibu, Saudara lebih mementingkan pujian manusia daripada perkenaan Tuhan? Yang ketiga, apakah perkataan Bapak, Ibu, Saudara sesuai dengan tindakan Saudara? Yang keempat, apakah Bapak, Ibu, Saudara bersedia menerima teguran firman Tuhan dan bertobat? Marilah kita meminta kepada Tuhan agar hati kita dipenuhi ketulusan sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi Tuhan melihat hati yang jujur dan mau dibentuk. Marilah kita meninggalkan kemunafikan dan hidup dalam ketulusan. Biarlah apa yang kita ucapkan sejalan dengan apa yang kita lakukan, sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup dengan integritas, rendah hati, dan setia kepada firman-Nya setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup dengan tulus di hadapan-Mu.
Ampunilah kami jika selama ini kami lebih memperhatikan penampilan daripada keadaan hati kami. Perbarui hati kami, Tuhan, melalui Roh Kudus, agar perkataan, pikiran, dan tindakan kami selaras dengan kehidupan kehendak-Mu. Jadikan hidup kami kesaksian yang memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami yang sedang mendengarkan firman-Mu dimanapun saudara, bapak, ibu kami berada. Berkati Tuhan dan juga Radio Republik Indonesia di kota Sibolga ini Tuhan, Engkau berkati, biarlah semakin bertambah-tambah orang yang mendengarkan firman-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat isya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT. Dan pendengar, nantinya di informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buat Anda drama radio.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah ke hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
3: Buku bekas botol minuman. Buan di tempat sampah, ya.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, sudah sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sudah jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Walau susi yang ni. Iyo, tolong langsung ke tempat proyek saja, kak. Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iyo, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta setunangan nih.

0: kakak kupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Aw, oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pun sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperduli ini dengan dia di lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, Epi melamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ay, sudah. Ini kakak pun sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah, ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Hai, kok ini bikin kaget saya saja?
0: Habis pagi-pagi, Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman toh.
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta toh, mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu ah, saya kejar dulu ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: ODM. Jangan mau bilang mulai besok kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu
1: sabar
0: tempat
1: dulu,
0: ini.
1: Sabar dulu, ini masalahnya ada apa, eh?
0: Tidak.
1: Itu sapu tempat, kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat, toh? Subagi, nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas, apalagi yang
0: tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh? Saat super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau sama si lihat kau dengan kau puan anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia, kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh, dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pun tempat proyek jembatan itu. Tapi, bagi saya tuh, terjadi masalah, kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini su tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus. Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya su cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Teradengar sapu cerita kah? Ah, sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tidak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tidak begini, baru.
1: Nona, Nona.
0: Eh, Bapak.
1: Nona, kau dari tadi bawa panggil, kau terdengar. Kau terpikir apa, kah?
0: Ah, tidak, Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini, jadi.
1: Iya, eh. Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan kau teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau, belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh, Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Lu ambil su teringat ke orang lagi.

0: Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
1: Tapi itu berkat Bapak Tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
0: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kok kasih kenal dulu kah?
1: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga
0: Iya tuh, Bapak kan sayang kok. Kok deng, kok pu adik-adik tuh biar begini-begini. Itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
1: Ai, Bapak kok memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
0: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik loh.
1: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kah? Tidak?
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini. Saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kah tidak dalam waktu dekat ini kakak?
0: Iyo. Kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak. Tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak. Bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kah? Tidak kakak?
0: Oh itu. Siap komandan. Perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis. Yang paling cantik sudah. Terakhir blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak. Tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh. Jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis. Kita dua kan sudah sepakat toh. Kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Lona, John, Erin, kamu cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, Papa tolong.
3: Lona, halo, Lona.
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah juga lah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

Sekian, drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Mekki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kami hadirkan buat Anda di malam hari ini obrolan komunitas, dan kita akan membahas terkait dengan ruang baru untuk berkarya dan berbagi bersama komunitas digital. Dan saya akan Marjuki menemani Anda di edisi Minggu 12 Juli 2006. Pendengar, di era teknologi saat ini, komunitas digital bagian pentingnya dalam kehidupan masyarakat. Karena komunitas ini hadir sebagai wadah berkumpulnya orang-orang yang minat sama melalui platform online, seperti ada platform media sosial, forum, atau juga aplikasi pesan. Ini tanpa batas, tanpa waktu, dan siapa saja bisa bergabung pendengar untuk bersama-sama berinteraksi dengan mudah melalui teknologi. Komunitas digital ini pendengar memiliki banyak manfaat ya, terutama dalam hal berbagi informasi dan juga pengetahuan. Selain itu pendengar, komunitas digital ini membuka peluang besar juga untuk berkembang, karena banyak orang awalnya hobi kemudian bisa menjadi peluang usaha karena dukungan komunitas, seperti komunitas pelaku UMKM yang memanfaatkan komunitas online untuk mempromosikan produknya dan bisa mendapatkan pelanggan, juga memperluas jaringan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
2: Pro 1.

Baik, pendengar, masih bersama saya Marzuki di obrolan komunitas. Pendengar, komunitas digital juga berperan ya membangun solidaritas dan juga peduli sosial lah pada masyarakat, karena banyak gerakan sosial lahir dari komunitas digital seperti penggalangan dana, kemudian ada juga aksi kemanusiaan hingga kampanye lingkungan. Ini menunjukkan, pendengar, dunia digital tidak hanya tentang teknologi tapi juga tentang kebersamaan. Namun di balik manfaatnya, komunitas digital ini juga memiliki tantangan ya, salah satunya penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax. Oleh karena itu, pendengar, setiap anggota komunitas harus bijak dalam menggunakan media sosial. Mereka mengecek kebenaran informasi dan juga menjaga etika ya dalam berkomunikasi. Memanfaatkan komunitas digital secara positif, kita bisa mendapatkan banyak manfaat, mulai dari ilmu, kemudian Anda bisa mendapatkan relasi hingga juga peluang baru ya, terutama untuk para pelaku UMKM. Ini wajib ikuti komunitas digital karena bertambahnya teman, bertambahnya juga relasi, baik itu dari dalam daerah maupun di luar daerah. Komunitas digital bukan hanya tempat berkumpul, pendengar, tapi juga ruang yang tumbuh untuk berkarya dan memberi dampak bagi masyarakat luas.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki kembali menemani Anda ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda bisa bergabung di 0631225006. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Marjuki.
0: Selamat malam Bung Ingot, mana lu?
1: Bukan Bung Ingot, Bang Ingot.
0: Oh, Bang Ingot. Apa kabar nih Bang Ingot?
1: Sehat selalu, bagaimana kalau
0: sehat berarti? Selalu ya, ada sehat selama-lamanya, ada sehat selalu.
1: Oh iya ya, sehatnya terus dari Marjuki.
0: Sehat. Mau dengar lagu apa nih Bang Ingot?
1: Mau dengar lagu Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan.
1: Ya, ada judul kayak gitu.
0: Ada
1: apa judul?
0: Ada tuh.
1: Apa judul? Apa judul itu ada kayak gitu?
0: Ada Mencari Alasan. Ada lah ya. Dari Eksis.
1: Ada?
0: Ada.
1: Oh iyalah, iya. Itu judul ya kan?
0: Iya, Mencari Alasan.
1: Baiklah. Bagaimana yang judul itu bang?
0: Yang mana itu?
1: Ada situ.
0: Hah?
1: Ada situ yang terbakar itu.
0: Oh, pasar.
1: Pasar itu, pasar.
0: Oh, iya.
1: Terus, gak ada korban, bang?
0: Tidak ada korban, tapi ya habis semua lah ya.
1: Cuman jualan itulah korbannya, kalau orang gak ada kan?
0: Mudah-mudahan gak ada.
1: Iyalah. Biar pun jualan itu, tapi gak ada orang. Ya kan?
0: Ya, gitulah.
1: Bagaimana status itu bang, Bang Marjuki?
0: Apa tuh?
1: Cuaca bagaimana situ?
0: Cuaca di sini dingin.
1: Cerah ya.
0: Kalau di luar cerah. Gelap lah.
1: Oke lah Bang Marjuki, biar masuk dulu orang ya.
0: Oke.
1: Malah enggak ada salam-salamnya buat kita berdua lah ya.
0: Iya, buat kita berdua aja lagu ini ya, Mencari Alasan ya. Amin, terima kasih Bang Ingot Manalu di Doluk Sanggul.
1: Terima kasih lah Bang Marjuki. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu Bang Marjuki.
0: Selamat malam Bang Ingot. Baik, di belakang Bang Ingot ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ito Marjuki.
0: Ada Opung Roma ya di Tapanuli Utara.
2: Yeah.
0: Kabar gimana Opung Roma, sehat ya?
2: Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat selalu Ito.
0: Liburan kemana tadi?
2: Gak kemana-mana, hanya mejeng ke rumah kawan Martandang.
0: Oh, Martandang ya?
2: Iya, masak-masak okay. Misal tadi.
0: Mie goma?
2: Iya.
0: Wih, enak ya mie goma itu ya.
2: Pedas-pedas. Hari ini ya, enak banget lah.
0: Iya, minum air putih hangat. Waduh, mantap iya. Ya. Jadi gak makan malam lagi nih, Opung Roma?
2: Iya, udah.

0: Ini pelempar kedua baru.
1: Oh iya nya. Karena aku kan dari mendengar anugerah dulu tadi.
0: Ada gereja tua, ada pilu, terus terlambat sudah.
1: Ini aja. Cinta dan permata aja.
0: Dari?
1: Tambar.
0: Gak ada nih opong rumah. Yang ada cinta, apa tadi?
1: Cinta dan permata.
0: Cinta suci. Oh ada nih cinta dan permata ya.
1: Ya ampun. Masa gak ada lagu opong rumah gitu loh.
0: Oh yes. Oke lah, lagukanlah dulu. Nyanyikan dulu liriknya.
1: Hah?
0: Liriknya gimana?
1: Jangan kau taburi cinta dengan permata.
0: Asik.
1: Tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Oh, nanti okay. Kalau aku nyanyi kan tunggu ada keropean itu.
0: Mantap juga nih suara opung Roma.
1: Kirain
0: tadi sampai jam 10 malam tadi.
1: Siapa?
0: Nyanyikan lagunya kirain sampai habis tadi.
1: Ya kalau aku menyanyikan sampai habis kan nggak diputar lagi.
0: Iya, tutup siaran langsung.
1: Hancur-hancuran lah nanti suara itu, kan itu. Yang mendengarkan di Pro 1 ketawa-ketawa semua nanti.
0: Oke lah, silakan.
1: Oke lah, salam-salam. Siapa rupanya perdana itu?
0: Ada Bang Ingot Manalu tadi.
1: Tumben.
0: Perdana dia.
1: Apa hadiahnya bagi Ingot Manalu?
0: Apa ya? Tadi apa? Saya lupa tadi.
1: Apa hadiahnya?
0: Ya
1: gambar kulkas aja.
0: Gambar kulkas boleh, gambar TV boleh.
1: Oh iya, suka hati kalian lah yang mana mau kalian kirim sama untuk Ingok Manali ya.
0: Iya, silakan dipilih lah.
1: Nah, karena tadi siang suaranya pun hancur-hancuran aku dengar.
0: Oh iya, siapa itu?
1: Ingok.
0: Kenapa?
1: Ya mungkin kurang sehat dia karena ceweknya kali.
0: Oh gitu.
1: Nggak ada dia bilang apa tadi, baru apa calonnya itu?
0: Nggak ada, dia cuma mencari lagu pilihannya, mencari alasan. Nah, Bang Ingot tadi.
1: Berarti banyak alasan para cewek-ceweknya kalau begitu. Sabarlah untuk Ingot Manalu.
0: Oke lah Bang Ingot, sabar-sabar lah. Gitulah dia
1: opung-opung. Oke lah, aku salam-salam sedikit itu.
0: Silakan opung Roma.
1: Iya, ada Amang Tobi, opung Ryan, opurannya Nenek Berlangga. Mama Rizky, siapa lagi? Mama Anugrah.
0: Oke
1: lah. Mama Haryati.
0: Semuanya lah ya.
1: Semuanya aja lah. Pendengar kita dimanapun berada, salam sehat dan selamat hari Minggu.
0: Baik, terima kasih.
1: Kalau lagu Kuda Kelopa ada kan?
0: Ada.
1: Oke lah, buat itokku tetap semangat di sana. Selamat bertugas lah sampai tuntas ya.
0: Oke.
1: Pulangnya nanti hati-hati. Udah ada kopinya?
0: Belum ada nih.
1: Karena nanti akan datang itu.
0: Iya, COD nanti.
1: Oke, Tok. Lagunya aku tunggu ya, Tok.
0: Terima kasih, Opung Roma.
1: Selamat malam, ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu itu, Horas.
0: Horas, selamat malam, Opung Roma. Walaupun Opung Roma sendiri ya, menikmati lagunya, semoga bahagialah. Dan bisa nantinya jumpa sama anak-anak ya. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Ada Bang Luhut nih ya, apa kabar Bang Luhut?
2: Kabar-kabar sehat di sini Bang.
0: Sehat ya.
2: Di sana gimana?
0: Di sini sehat.
2: Oh ya, sehat juga ya.
0: Sehat juga lah, yang penting kita sehat lah semua.
2: Iya betul.
0: Bang Luhut di mana nih, liburan nih di Tapanuli Utara?
2: Liburannya?
0: Di rumah aja?
2: Iya, di rumah aja.
0: Di rumah aja ya? Ini kan hari-hari terakhir liburan anak sekolah nih ya?
2: Iya, betul.
0: Pasti rame tuh di sana ya?
2: Iya, di kerja-kerjanya di sini kalau hari jam-jam segini, lirik-lirik gini.
0: Kalau di Taput itu objek wisatanya paling rame dikunjungi apa tuh Bang Ur? Kalau di sana?
2: Kalau di Taput, kalian ini Candi Bekasi, Jakarta Barita.
0: Oke.
2: Terus itu juga kalau pemandian air panas yang di Cipaholon.
0: Air panas ya?
2: Iya, terus ini pemandian air soda di Karutung.
0: Oh, air soda ya?
2: Iya.
0: Oh, yes. Enak tuh ya, menikmati air soda.
2: Iya.

0: sama ini juga yang taman kota yang di Tarutung, yang baru itu. Dan ini juga ada yang di Taman Utara.
1: Oh, duduk-duduk di situ ya, di taman kota ya. Ada juga makanan di situ?
0: Ada juga makanannya, ada.
1: Oke lah. Baiklah Bang Luhut, semoga menikmati liburannya lah ya.
0: Iya Bang.
1: Ini dengar lagu apa nih Bang Luhut?
0: Kalau aku mau dengerin yang dari Ratu Purwakarta aja.
1: Apa itu?
0: Ratu Purwasi.
1: Ratu Purwasi ya?
0: Iya. Judulnya itu... judulnya... Kau tercipta bukan untukku.
1: Kau tercipta bukan untukku. Jadi untuk siapa?
0: Iya. Oke, karena yang pertama buat mengerti, nggak perlu juga sampai tingkat. Kalau belum ngopi berarti kopinya sudah habis, tunggu dibeli. Terus buat Opung Roma, ada Merana Ricardo, Rina Dunias, ada Guru Gambang Samosir sama Opung Ryan dan Opung Guru Gambang yang di Inggung Puan sama Aril. Dan buat semua-semuanya lah. Ya. Ada sih lagunya Bang?
1: Ada lah, untuk Bang Luhut ada.
0: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Warji juga. Nah, waktu sampai depan. Terima kasih Bang Warji.
1: Nah, oke, terima kasih kembali Bang Luhut. Baik pendengar, masih ada nih ya satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Marjesty.
1: Selamat malam Nea Pija di Tapanuli Tengah nih ya.
2: Kan tambah juga lagi utangku dibuatnya.
1: Iya udah 900 ya.
2: Iya.
1: Oke lah.
2: Memecah rekor itu nanti.
1: Ditabung ya, aja kan? Dulu.
2: Hah?
1: Ditabung.
2: Oh ditabung ya? Kupikir kirim aja rekeningnya baru ku bayar.
1: Oh jangan, nantilah. Oh jangan ya? Masih ada uangnya.
2: Oh iya masih ada lagi ya? Iyalah.
1: Gimana kabar Nene Atija? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Kabarnya kabar hujan.
1: Hujan? Di mana hujan? Di sini?
2: Sarudi.
1: Oh sekarang lagi hujan?
2: Iya.
1: Oh gerimis atau gimana?
2: Iya.
1: Oke lah, lagi gerimis. Dengarkan lagu apa nih? Hujan.
2: Apa ya? Hilang dari Pani Pabiola.
1: Hilang?
2: Iya.
1: Apanya hilang?
2: Lagunya hilang. Yang hilang.
1: Oh, lagunya hilang ya. Hilang. Oke.
2: Dari Pani Pabiola.
1: Saya carikan dulu nih ya.
2: Iya.
1: Hilang.
2: Salam-salamnya ya. Buat yang sudah pada gabung tadi, salam kenal. Buat yang mau gabung nanti, ditunggu suaranya. Ada Amang Boru Tobing. Gabung Amang Boru Tobing. Mudah-mudahan kita jumpa hari Sabtu depan ya Amang Boru.
1: Di mana jumpa?
2: Di Sita Huwis.
1: Oh gitu.
2: Iya, kami mau pesta kami.
1: Oh pesta.
2: Iya. Ya kan Amang Boru? Datang Amang Boru ya? Aku datang Amang Boru. Oke. Ada lagunya?
1: Lagi dicari.
2: Ketawa. Ada laguku?
1: Bentar ya, lagi dicari nih Apija.
2: Di mana tinggalnya?
1: Hilang, sekarang? Ada nih hilang.
2: Dari Pani Pabiola?
1: Iya.
2: Iya. Bukan dibawa si Opung Pio?
1: Enggak lah, enggak boleh enggak. Tuh.
2: Enggak boleh tuh ya? Enggak pantang boleh. Pantang ya kan? Yang baik kali ya Opung Pio itu.
1: Kenapa lagi?
2: Baik dikarungkan, baik dicandai, baik. Tapi kalau dikarungkan jangan diikat ya.
1: Kenapa?
2: Nanti nggak bisa dibuka.
1: Bisa juga itu, dari bawah apa, dia.
2: Apalagi nanti dibakar di atasnya itu ya kan. Nggak boleh keluar nanti dia itu. Dijahit apalagi.
1: Dijahit? Kasian kali. Aduh, tersisa kali deh. Oke lah.
2: Ditunggulah lagunya ya.
1: Iya, silakan menunggu.
2: Di mana aku tunggu?
1: Di rumah pun boleh, karena lagi hujan.
2: Kupikir di teras terus satu.
1: Gak mungkin lah, Nek. Nek
2: berkesana apa, diriku.
1: Nek apa nanti apa?
2: Nenek Atija.
1: Nek Beca nanti.
2: Nek Beca ya? Mm-mm. Omar juga yang bayar ya?
1: Boleh, silakan.
2: Boleh, iya kan? Ya. Datang aku ya?
1: Boleh.
2: Oke, okay, tunggu. Ayo.
1: Apa tadi
2: terima
1: lagi?
2: Kasih. Hah?
1: Lagunya hilang tadi ya, hilang oke. Okay.
2: Hilang dari Panita Biola ya Allah. Rezeki tokokkan dulu kepalanya itu dulu. Ada si rezeki situ.
1: Oke lah. Terima ada kasih. Rezeki di situ. Gak ada sih.
2: Halo.
1: Gak halo. Ada, jarang di sini.
2: Oh jarang dia situ ya. Mm-hmm. Mendengarnya itu.
1: Orang lapangan dia.
2: Mendengarnya itu.
1: Enggak.
2: Oke, terima kasih lah lagunya ditunggu ya. Jangan kita juga, makanya aku sambung juga lagi nanti.
1: Oke, terima kasih banyak. Nih,
2: selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam, silakan. Baik, pendengar sudah ada 4 lagu ya di malam hari ini. Ada Exis, Mencari Alasan, kemudian ada Pampers, Cinta dan Permata. Lalu tadi ada Bang Luhut tadi ya, Rati Purwasi, Kau Tercipta Bukan Untukku, dan Hilang, Pani Pabiola. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami ya di Ruang Rindu nantinya hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Saber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Malam dengan Pak siapa nih?
2: Oh, dengan Pak Riko ini.
1: Pak Riko lagi, ya.
2: Lagi menyambung sama tetangga.
1: Oh, di mana Pak Riko posisi?
2: Oh, ini posisinya di Kucunawan yang enggak dapat, jadi menyambung sama tetangga.
1: Oh, Pak Riko di Sibolgan ya?
2: Iya, yang menyambungkan. Ini di menyambungkan. Ya, kita Sibolgan juga. Di Jalan Pipit.
1: Oke lah.
2: Makasih banyak yang menyambungkan ya.
1: Dinikmati aja lah Pak Riko ya.
2: Jadi sana ya?
1: Enggak.
2: Di sini deras sekali.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Kok bisa beda ini, beda langit?
2: Banget di beda alam kita ya.
1: Iya. Bang Riko kan semangat, semangat, alam gaib. Mau dengar lagu apa nih Bang Riko?
2: Masih bisa lagi.
1: Masih.
2: Oh, darinya siapa aja lah.
1: Yang ada aja ya.
2: Ya memang yang ada, tak mungkin yang lama kan.
1: Iya.
2: Lalu lupa menjadi penyanyi ini.
1: Apa itu?
2: Dari siapa ya? Tidak tahu. Oh, dari Poppy Mercury.
1: Oh iya, Poppy ya.
2: Iya. Surat undangan.
1: Surat undangan.
2: Iya, mantan kasihku.
1: Surat undangan. Aduh, nggak ada kan?
2: Ah, ada surat undangan.
1: Iya, tapi bukan Poppy.
2: Poppy Mercury.
1: Oke lah.
2: Gak ada.
1: Lagunya buat siapa nih?
2: Gak ada.
1: Ada surat undangan.
2: Iya, tak mungkin undangan yang indah kan. Nah, lagunya dibingkis buat yang di sini yang menyambungkan. Makasih banyak ya. Mm-mm. Yang mau ikutan nanti dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rumpi sampai Pulau Papua ya. Salam kau Pak ya.
1: Oke.
2: Iya. Oh, nanti ada berita kan, jam 1 kan.
1: Berita apa?
2: Semalam ada.
1: Oh iya.
2: Berita pukul 3 Sibolga. Mengapa tentang pukul 1, pukul 2?
1: Oh iya.
2: Pukul 3-nya gimana?
1: Pukul 3?
2: Iya.
1: Jam 1 malam?
2: Iya.
1: Oh iya, kok ada?
2: Iya, di pukul 1 Sibolga. Itu heran aku. Jam 1 malam ada juga. Oh apa? Oh berita. Dengar-dengar juga. Berarti gabung ya.
1: Oke lah.
2: Berarti gabung sama pokok satunya.
1: Mm-mm.
2: Iya, dengar-dengar juga ya Bang Merujuki semalam.
1: Oh iya.
2: Iya. Oh. Menggunung bola.
1: Bola kan udah habis.
2: Belum lagi ya.
1: Iya, nanti kan semifinal nih ya.
2: Iya. Itu heran aku, mengapa ada berita.
1: Oh iya.
2: Di pokok satu Sibolga.
1: Oh. Oke lah. Ih, apa suara apa itu?
2: Ya lah, banyak memang rezeki selama tunggu sampai tuntas ya. Yang menyambungkan, yang makasih banyak ya. Jauhkan radio ini sakit, dekatkan handphone. Biasa dah, ngapak Mama Rezeki. Okay. Tunggu lagunya Mama Rezeki ya.
1: Oke.
2: Di mana ditunggu?
1: Di, silakan ditunggu aja.
2: Di mana?
1: Di RRI lah.
2: Oh, di RRI. Aku sangka tadi ditunggu di simpang.
1: Bisa gitu.
2: Iyalah, tetap semangat aja Bang Marzuki ya. Yang menyambungkan, makasih banyak ya. Ditunggu lagunya. Sering-sering menyambungkan malam-malam. Bahwa halo bukan Bang Marzuki kan. Ya, tunggu lagunya. Aku tahu Bang Marzuki ikutan aku.
1: Okay.
2: Malam orang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam. Terima kasih Bang Riko. Baik pendengar, masih bisa satu lagi ya penelpon di malam hari ini. Di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu itokku Marzuki.
1: Selamat malam Bu Borutamba di Samosir nih. Apa kabar?
3: Iya,
1: Samosir?
3: Toh. Kabar baik, kabar sehat itokku.
1: Oke.
3: Oke lagunya lah itu biar cepat kita ya.
1: Apa nih lagunya?
3: Aku mau dari Isugiarti, Melodi Memori toh.
1: Iis Sugiyarti ya.
3: Iya, Melody Memory.
1: Melody.
3: Salamnya buat semua-semua lah itu. Enggak usahlah kita banyak-banyak salam-salam itu. Karena kita ingatlah durasi.
1: Mm-mm.
3: Dari tadi pun banyak kali salam-salam kita kan.
1: Iya.
3: Durasi kita cuma 1 jam. Kasian yang di belakang itu.
1: Oke. Okay.
3: Oke, okay, ada laguku kan itu.
1: Apa tadi?
3: Melody Memory dari
1: Iis. Melody ya. Memory.
3: Melody Memory dari Iis Sugiyarti.
1: Iis Sugiyarti ya. Oke okay lah, saya carikan nanti.
3: Pasti ada itu toh.
1: Makasih.
3: Kasih toh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memory lewat lagu.
1: Selamat malam. Baik pendengar, kami akhir ya Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ada 2 lagu dari Poppy Mercury, Surat Undangan, dan tadinya ada lagu apa tadi ya, tentang memori ya, melodi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, saat ini informasi pukul 22 lewat 5 waktu Indonesia Barat menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Kami hadirkan buat Anda musik tradisional dan juga budaya dengan lagu-lagu Batak di malam hari ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
3: Pro 1.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
2: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Beber nggak bersatu RRI Bolga dimanapun Anda berada, demikianlah kami hadirkan buat Anda di malam hari ini. Musik tradisional dan budaya dengan lagu Batak menemani Anda. Dan pendengar, kami hadirkan buat Anda jazz musik lagu terbaik hingga nantinya formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya?

0: tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Toples Kehidupan. Pendengar, seorang profesor berdiri di depan para mahasiswanya untuk memulai sebuah kuliah filsafat. Sebelum kelas dimulai, ia mengambil sebuah toples kosong dan mulai mengisinya dengan bola-bola pingpong sampai penuh. Lalu, dia bertanya kepada mahasiswanya, apakah mereka sepakat bahwa toples tersebut telah penuh? Para mahasiswa itu menjawab sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Kemudian, profesor tersebut mengambil sekantung kerikil kecil dan menuangkannya ke dalam toples tersebut. Kerikil-kerikil tersebut mengisi rongga-rongga di antara bola-bola pingpong tersebut. Ketika toples tersebut penuh, sang profesor kembali bertanya kepada para mahasiswanya, apakah toples ini telah penuh? Mahasiswanya sepakat menjawab, sudah penuh. Selanjutnya, sang profesor mengambil sekotak pasir dan menuangkannya serta mengguncang-guncangkannya ke dalam toples. Dan pasir pun mengisi rongga-rongga di antara bola dan kerikil tersebut sampai penuh. Profesor itu bertanya lagi kepada mahasiswanya, apakah toples itu sudah penuh? Para mahasiswa itu menjawab dengan suara bulat, iya. Sang profesor kemudian mengambil dua kaleng minuman dari bawah meja dan menuangkan isinya ke dalam toples. Efektif mengisi ruang kosong di antara pasir. Sekarang, kata profesor itu, saya ingin kalian memahami bahwa toples ini mewakili kehidupan. Bola-bola adalah hal-hal penting. Keluarga, anak, kesehatan, teman, gairah. Kerikil adalah hal-hal lain yang penting seperti pekerjaan, rumah, atau mobil Anda. Pasir adalah segala sesuatu yang lain, hal-hal kecil. Jika Anda meletakkan pasir ke dalam toples tadi, tidak ada ruang untuk kerikil atau bola-bola itu. Hal yang sama berlaku untuk hidup. Jika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda dan energi Anda pada hal-hal kecil, Anda tidak akan memiliki ruang untuk hal-hal yang penting bagi Anda. Perhatikan hal-hal yang sangat penting untuk kebahagiaan. Bermain dengan anak-anak, luangkan waktu untuk pergi ke dokter dan menjaga kesehatan. Mengajak pasangan Anda keluar untuk berekreasi. Akan selalu ada waktu untuk membersihkan rumah dan memperbaiki tong sampah yang rusak. Jaga bola-bola pertama, hal-hal yang benar-benar penting. Tetap prioritas Anda, sisanya hanyalah pasir. Salah satu mahasiswanya mengangkat tangan dan bertanya, lalu, dua kaleng minuman itu menggambarkan apa? Sang profesor tersenyum. Aku senang kau bertanya. Ini hanya untuk menunjukkan pada Anda, tidak peduli seberapa penuh hidup Anda, selalu ada ruang untuk beberapa kaleng soda, ruang untuk rehat sejenak, untuk beribadah dan bersujud pada Tuhan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli 2006. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari untuk hari ini Senin 13 Juli 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dengar. Senang sekali Ridho Fatmawati kembali hadir menemani Anda untuk hari ini di Senin. Ya, kalau kata Senin ini sering orang menyebutkan I don't like Monday, tapi kita harus menetapkan di hati kita kalau I love Monday ya. Untuk hari ini 13 Juli 2026 Ridho bersama rekan-rekan yang ada di unit pemancar dan juga rekan operator studio menemani Anda ke hingga ke 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan sholat fardu subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitar ya. Surah azan subuh sudah berkumandang. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan pahala yang dilipatgandakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pendengar lagu religi Islam hingga 30 menit kurang lebih ke depan kami akan hadirkan kurang dengar Anda. Awali semua dengan bismillah, selamat mendengarkan.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung ataupun baru di 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Untuk Anda yang berada di daerah Toba sekitarnya, Taput sekitarnya dan juga Tapsel pada Sidimpuan sekitarnya. Pendengar, untuk Anda ada sedikit quotes ini ataupun pepatah bijak mengatakan ya. Jadi setiap orang itu membutuhkan dorongan, semangat serta motivasi dalam hidup. Memiliki kehidupan yang serba berkecukupan itu dan nyaman menjadi impian setiap orang pastinya. Namun hidup tidak melulu ya, tidak selalu berisi hal-hal yang membahagiakan dan penuh kenyamanan. Kita harus selalu siap dan mencari solusi untuk setiap masalah yang menghampiri kita, pendengar. Untuk Anda ada ibadah Allah, selamat pagi. Tetap bersama kami di program Mas Atu, kanal informasi dan inspirasi Sabian untuk Anda.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 100

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

Pendengar, sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus menyikapi datangnya ujian dengan bijak dan berpikir logis untuk menyelesaikannya. Percayalah pendengar bahwa Allah tidak akan memberikan masalah bagi hambanya yang melebihi kekuatan umatnya sendiri.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
4: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
3: Kak, ambilin buku itu dong.
5: Tolong.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Pendengar demikian untuk lagu-lagu religi islami pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi Islam, dan kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Sifat Munafik bersama Ustaz Hanan Ataki. Selamat pagi dan selamat mendengarkan, tetap di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin kama zakarahu al-zakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina muhammadin makhtalafa al-laylu wa al-nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa azimina Muhammad wa ala al-muhajirina wal ansar. Nahmadullaha ta'ala wa huwa al-mahmud wa huwa al-hamdi ahl wa nashkuruhu wa huwa al-mashkur wa huwa al-shukri ahl. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi waktu dan usia teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, diangkat derajatnya, dimuliakan dunia dan akhiratnya. Dan yang pasti disegerakan jodohnya. Satu tema yang menurut saya ini penting sekali. Tema ini terkait nanti dengan banyak realitas dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara masyarakat ataupun berbangsa. Mudah-mudahan dengan tema ini kita punya bahan berpikir, kita punya wawasan yang diambil dari referensi yang maha benar yaitu Al-Quran, dari referensi yang selalu benar yaitu Al-Hadis, agar wawasan ini bisa menjadi bahan berpikir. Kenapa? Karena anak muda itu saya pikir adalah masa yang paling baik untuk berpikir kemudian menentukan sikap dengan kritisnya, dengan logika yang tajamnya, dengan semangat atau spiritnya yang luar biasa, sehingga anak muda yang sedang memiliki potensi yang besar seperti ini, dan ini hanya sekali dalam hidup kita terjadi, yaitu di masa muda syabab, kalau kita tidak cukup bahan berpikir maka akhirnya kita akan salah menentukan sikap. Baik sikap itu sikap personal maupun sikap dalam bentuk kolosal yang disebut dengan umat, disebut dengan masyarakat, disebut dengan sosial, disebut dengan bangsa. Dan nanti sikap-sikap kolektif kita itulah yang akan menentukan arah dari perjalanan bangsa yang kita cintai. Sikap kolektif kita itulah yang akan menentukan wajah dari Indonesia ke depan. Nah, sikap kolektif ini dibangun dengan berdasarkan apa? Berdasarkan wawasan-wawasan yang menjadi bahan berpikir. Jadi sedikit demi sedikit kita mencoba, walaupun kita bukan peneliti, kita itu bukan seorang filosof, kita bukan pemikir, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengamanahkan kepada kita akal dan hati. Untuk kita gunakan akal itu dan kita jadikan hati sebagai kompas kita dalam menentukan arah, mudah-mudahan dengan akal, hati, spirit, walaupun kita bukan berperan sebagai seorang pemikir, mudah-mudahan pemikiran-pemikiran kita itu kalau tidak pun memberi pengaruh yang besar dalam pemikiran publik, setidaknya dia bisa menjadi penentu dari pola pikir dan sikap personal kita sebagai seorang muslim. Saya anggap ini sesuatu yang penting. Kita malam ini akan membahas tentang sifat munafik. Kenapa pembahasan tentang sifat munafik ini penting? Bukan soal menghindari sifat itu. Karena kalau menghindari sifat itu, mudah-mudahan buat kita mudah. Kita gak pengen jadi orang munafik. Ada yang bercita-cita jadi munafik? Gak mungkin ya. Bercita-cita jadi orang yang kufur kepada Allah juga lebih na'udzubillah min dzalik. Dua-duanya bukan life goal siapapun di antara kita. Jadi tujuan kita membahas tentang sifat munafik bukan untuk sekedar terhindar dari sifat-sifat itu. Saya yakin di sini insya Allah nggak ada yang di dalam hatinya ada nifak, ada kemunafikan. Walaupun kita berusaha untuk terus menjaga diri agar terhindar dari sifat-sifat nifak atau kemunafikan. Dan kita membahas tema munafik juga bukan dalam rangka mau menjatuhkan satu orang ataupun satu golongan.
Tetapi kita membahas sifat munafik, yang lebih pentingnya adalah agar kita bisa menentukan sikap. Kita bisa menentukan sikap pribadi kita, siapa yang harus kita bela dan siapa yang harus kita hindari. Karena itu penting dalam kehidupan kita pribadi dan kehidupan kita berbangsa. Siapa yang kita harus bela dan siapa yang harus kita tinggalkan. Ini dalam kaidah syariah disebut dengan al-wala dan al-baro. Pernah dengar istilah itu? Wala dan baro. Wala dan baro dalam Islam itu termasuk pembahasan prinsip, bukan masalah-masalah furu'iyah. Furu'iyah itu masalah tambahan dalam agama, sehingga kalau dia pun berbeda satu dengan yang lain, tidak terlalu fundamental hasilnya. Tidak membuat seseorang menjadi kafir, tidak menjadikan seseorang langsung dijudge ahli neraka, tidak menjadikan seseorang langsung dijudge sebagai orang yang sesat. Kenapa? Hanya masalah furu, masalah tambahan dalam urusan syariah. Misalnya masalah ibadah sunnah, masalah-masalah yang sering diperdebatkan oleh ulama dalam khilafiyah mazhab. Itu namanya furu. Jadi kalau ulama berbeda pendapat, biasanya itu furu. Karena ulama tidak berbeda pendapat dalam urusan yang prinsip dalam agama. Mereka tidak berbeda pendapat. Rata-rata kalau kita temukan ada perbedaan pendapat, baik itu fikih ataupun akhlak, maka biasanya itu adalah ciri-ciri permasalahan itu termasuk permasalahan furu'iyah, tambahan, cabang. Bukan akarnya, tapi cabangnya. Kalau dalam masalah usul, usul itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, usul. Usul itu asal. Asal itu bahasa Indonesia juga, asli. Karena dulu saya ngajar bahasa Arab, dan saya ketika ngajar bahasa Arab bukan ngajar grammar, tapi mencoba untuk ngajarin vocab Arab yang banyak hubungannya dengan bahasa kita, biar gak terlalu susah menghafal. Ternyata 90% dari bahasa Indonesia itu memang diserap dari bahasa Arab. Dan itu kenyataan yang gak bisa kita pungkiri, bahwa dalam pembentukan bahasa nasional kita itu ada banyak sumbangan, sumbangsih para ulama, karena dia terserap dari bahasa Arab. Jadi asalnya asal atau asal, asli, asli, usul, usul, ya. Semuanya bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Jadi asal, asalnya sesuatu itu namanya akar. Furu, cabangnya sesuatu yang tumbuh dari akar. Nah biasanya ulama kalau berbeda pendapat dalam sesuatu, pasti itu furu'iyah. Sehingga kalau kita mendengar ada pendapat yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, berarti itu masalah furu'iyah. Dan kita gak perlu ribut dalam masalah itu. Kalau masih ada yang ribut dalam masalah furu'iyah, maka dia terjebak ke dalam sebuah sikap agama yang dikenal dengan istilah takalluf. Apa itu ketakalluf? Takalluf itu berlebih-lebihan. Mungkin bahasa yang sedang lagi ngetren sekarang radikal. Apa itu radikal? Terlalu membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya kecil. Itu makna radikal dalam konteks agama kita, yaitu takalluf, melebih-lebihkan. Sesuatu yang masih bisa ditolerir tapi dibahas setiap hari. Seolah-olah itu menjadi prinsip agama. Seolah-olah yang melanggar itu langsung masuk neraka besoknya. Seolah-olah dia itu di neraka yang paling dalam. Seolah-olah dia yang paling celaka di muka bumi. Nah ini namanya takalluf. Ini radikal yang sebenarnya. Terlalu takalluf dalam urusan furu, dalam urusan mazhab. Sehingga sikap kita dalam perbedaan mazhab adalah respect, no judgment, menghargai pendapat yang berbeda. Jadi malam ini kita akan membahas salah satu yang usul, yaitu masalah kemunafikan. Ini yang pertama sekali Allah ceritakan di Al-Quran ketika Allah membuka surat Al-Baqarah. Walaupun surat Al-Baqarah itu turunnya belakangan, tetapi ditaruhnya di depan, langsung setelah Ummul Kitab. Seolah-olah Al-Baqarah itu anak pertama, karena Al-Fatihah ibunya kan? Ibunya Al-Kitab. Maka anak pertamanya Al-Baqarah, anak sulung nih, dan yang paling panjang di Al-Quran. Tapi sebagian besarnya Madaniyah, turunnya di Madinah, walaupun berangsur-angsur. Turunnya di Madinah, tapi kok ditaruh di awal? Saking pentingnya pembahasan yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Sampai sebagian ulama mengatakan Al-Baqarah itu sepertiga syariah. Jadi siapa yang bisa mengamalkan surat Al-Baqarah, bukan menghafal, mengamalkan surat Al-Baqarah, dia sudah mengamalkan sepertiga dari agama. Jadi siapa yang bisa mengamalkan Al-Baqarah,
maka dia sudah mengamalkan sepertiga dari agama. Dan tahukah kita bahwa Umar Ibn Khattab itu mengamalkan surat Al-Baqarah butuh waktu 13 tahun. 13 tahun mengamalkan Al-Baqarah, bukan ngafal. Kalau ngafal buat mereka gampang. Bahkan di antara mereka ada yang ngafal satu juz itu dengan sekali dengar. Sekali dengar langsung hafal, berarti satu jam satu juz. Itu pemecah rekor paling dahsyat. Satu juz satu jam. Kalau di zaman kita mungkin paling cepat satu juz satu hari. Itu juga udah jenius banget. Tapi sahabat menghafal satu juz lebih satu lembar, yaitu surat Al-An'am, satu jam sekali dengar. Dan satu jam itu bukan hafalan pertama. Kalau di teman-teman teras tafis pasti ngerti lah, hafalan pertama itu kan yang penting udah hafal, cuman gak lancar, belum bisa di store kan, belum mutkin gitu. Itu sekali dengar satu jam mutkin. Dan ukuran mutkinnya gak ada satu huruf pun yang salah. Gak ada satu huruf pun yang salah. Siapa dia? Abdullah ibnu Mas'ud, yang mendengar surat Al-An'am diturunkan kepada Nabi, Nabi bacakan, dia dengar, sekali dengar langsung kata dia, ya Rasulullah saya sudah hafal. Kata Nabi, ya Abdullah coba kamu baca. Dibaca dalam keadaan menghafal, gak ada satu huruf pun yang salah. Itu bukan mutkin lagi, udah copy paste itu. Kita kadang-kadang copy paste aja masih ada yang ketinggal, komanya, emotikonnya gak kebawa gitu kan ya. Ini benar-benar dahsyat. Ternyata bukan itu masalahnya. Kenapa Umar kok mengamalkan Al-Baqarah 13 tahun? Bukan soal hafalannya, bukan soal membacanya. Ngamalin satu ayat demi satu ayat sampai dawam butuh 13 tahun mengamalkan Al-Baqarah. Saking luar biasanya surat Al-Baqarah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan meletakkan Al-Baqarah menjadi surat pertama setelah Al-Fatihah. Bisa dibilang dia adalah surat-surat pembuka di dalam Al-Quran. Lalu ketika kita membaca surat Al-Baqarah, maka tau mukaddimah dari kepalanya surat Al-Baqarah, headline-nya surat Al-Baqarah itu adalah langsung Allah berbicara tentang tiga golongan manusia. Di awal kita buka Al-Baqarah langsung Allah bicara tentang tiga golongan manusia. Golongan pertama mukmin, ada di ayat 1-5. Berapa ayat? Cuman 5 ayat. Lebih efektifnya lagi 4 ayat, karena alif lam mim itu termasuk ayat mutasyabihat yang tidak ada yang tahu artinya selain Allah. 5 ayat berbicara tentang orang mukmin. Kemudian golongan kedua, orang yang kafir, artinya orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya dan tidak beriman. Berapa ayat? Cuman 2 ayat. Ayat 6 dan ayat 7. Beres itu Allah bicara tentang orang munafik dari ayat 8 sampai ayat 16. Berapa ayat? 9 ayat. Dari ayat 8 sampai ayat 16. 9 ayat bicara tentang orang munafik. Apakah sudah selesai? Belum. Sisanya Allah kasih contoh-contoh orang munafik di banyak ayat di Al-Baqarah, di banyak surat, di sisa-sisa surat yang lainnya. Dan kalau Allah udah bicara tentang orang munafik, kesan emosionalnya tuh kelihatan banget di ayatnya. Allah kalau bicara tentang orang kafir kesannya flat. Kalau bicara tentang orang mukmin rahmah. Allah tuh sayang banget sama mereka. Kalau Allah bicara tentang orang munafik, Allah itu kayak emosi banget tuh. Disebutin orang munafik tuh gini, kalian harus hati-hati ya, kalian harus hati-hati. Jadi Allah itu kayak khawatir banget kita terhadap perangai dan kejahatan orang munafik. Allah kalau bicara tentang orang kafir itu hanya bicara tentang surga neraka, bicara tentang kehancuran mereka. Tapi kalau bicara orang munafik, isinya adalah kalau kita mau bikin poinnya, wahai orang hamba-hambaku yang beriman, hati-hati sama mereka. Itu intinya. Makanya saking Allah pengen kita hati-hati dengan orang munafik, penjelasan orang munafik di Al-Quran itu tuh detail banget. Contohnya tuh banyak banget. Kenapa? Karena mereka lebih bahaya daripada orang-orang kafir dalam perangai, perilaku, gangguan, dan siasat mereka kepada orang yang beriman. Makanya kita diajarkan di Al-Quran, bukan ayat tentang permusuhan. Ini bukan ayat perpecahan, ini bukan ayat permusuhan. Kalau kita menuduh bahwa membahas tentang munafik itu berarti memunculkan permusuhan, berarti kita menuduh Al-Quran memunculkan permusuhan. Padahal sebagian besar dari ayat Al-Quran itu banyak berkisah tentang orang munafik. Kenapa? Biar kita hati-hati. Biar kita menghindar, jangan sampai kita masuk golongan ini. Kenapa? Orang kafir itu masuk neraka, orang munafik jadi kayu bakarnya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfal. Asfal itu bahasa Arab yang jadi bahasa Sunda, aspal. Karena orang Sunda gak bisa, siapa bilang itu fitnah ya. Jadi asfal, tempat paling bawah yang diinjak-injak, bahasa kitanya aspal. Masa bisa aja sih Ustaz, benar.
Jadi asfali minan nar, aspalnya neraka. Maksud aspalnya neraka, dasarnya neraka. Yang paling bawah, udah enggak ada lagi di bawahnya apa? Gorong-gorong atau apa? Enggak, udah. Paling bawah itu adalah aspal udah. Berarti yang disebut dengan aspal, bahan bakarnya, kayu bakarnya dibuat dari bukan kayu bakar, batu. Karena bahan bakar api neraka itu adalah batu. Wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia yang dimaksud di dalam ayat ini siapa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sehingga tanpa kita sadari mungkin kita enggak termasuk orang munafik, tapi begitu kita berwala kepada orang munafik, membela orang munafik, berpihak sama orang munafik, mendukung kegiatan-kegiatan kemunafikan, maka kita masuk dalam golongan itu. Dan ini yang bahaya nih. Bukannya kita menjadi munafik, kita tetap sholat, tapi kita mendukung kemunafikan. Kita tetap puasa, tetapi kita membela kemunafikan. Kita tetap bayar zakat, tetapi kita berpihak kepada kemunafikan. Ini bahaya nih. Karena sholat, puasa, dan zakat kita adalah ritual, tetapi wala dan barok kita justru kepada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar dari Al-Quran agar kita terhindar. Siapa yang merasa dirinya mirip dengan ayat-ayat yang disebutkan, maka tubuh ilallah, bertaubatlah segera. Siapa yang merasa tidak mirip, kayaknya bukan saya deh, maka hati-hati supaya kita jangan sampai mendukung orang-orang yang seperti ini. Cuman seperti itu, sederhananya moral of the story dari pembahasan tentang al-munafik atau al-munafikun, orang-orang munafik. Jadi dalam konteks Islam, kita gak boleh berpihak kepada orang munafik. Tapi kalau kita kasihan kepada dia secara manusiawi, itu sangat boleh, bukan hanya boleh, harus. Jadi kita harus bedakan mana sifat kita sebagai sesama manusia, mana sikap kita dalam urusan agama, itu beda. Kalau konteksnya kemanusiaan, itu universal. Kita tuh berbuat baik, gak boleh ngelihat agama. Mau dia muslim, mau non muslim, mau dia munafik, mau dia mukmin, mau dia orang baik, mau dia orang jahat. Kita kalau dalam urusan kemanusiaan, maka hak dan kewajibannya sama. Ketika kita ngelihat misalnya ada mantan perampok yang belum bertaubat, berarti belum, bukan mantan ya, perampok lah ya, belum bertaubat, atau penjahat belum bertaubat, kemudian dia sakit, sakit yang parah, terus tergeletak di jalan, gak ada yang mau menolong dia, lalu kita lewat dan kita mampu menolong kita, maka di dalam konteks ini kita wajib untuk menolong dia. Terserah dia seorang penjahat, dia seorang ahli maksiat, bahkan dia orang yang musyrik kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, karena konteksnya di sini adalah konteks kemanusiaan, nggak ngelihat agama, apalagi ngelihat negara ya. Agama aja nggak boleh jadi sekat kalau dalam konteks kemanusiaan, apalagi negara. Jadi kalau kita bicara Palestina, Suriah, mentang-mentang di sana mayoritasnya Muslim terus jadi nggak ditolong, enggak. Jadi agama aja bukan masalah, apalagi negara. Mentang-mentang mereka bukan orang Indonesia, jadi bukan tanggung jawab kita. Enggak, kalau dalam konteks kemanusiaan, bahkan kalau dia adalah orang Yahudi sekalipun, atau dia orang pagan sekalipun yang menyembah batu ataupun kayu atau menyembah patung, kalau dia adalah terzolimi, maka tugas kita adalah menolong dia. Ini tidak ada perdebatan di antara ulama. Dalam konteks muamalah juga kayak gitu. Kaidahnya adalah tidak ada kezoliman. Konteks muamalah misalnya jual beli, kita bekerja di sebuah perusahaan yang di situ tuh ada muslim, ada non muslim, maka ini universal dengan syarat tidak mengganggu batasan-batasan syariah agama kita. Kalau itu terganggu, maka nanti akan ada pengecualian. Misalnya kita enggak dibolehin pakai hijab di situ, pasti ada pengecualian. Misalnya kita di situ dipaksa untuk minum khamar seperti yang kerja di Jepang misalnya. Selebrasi mereka itu minum sake misalnya. Kalau kita enggak minum, maka kita dimarahi atau dipecat. Di sini ada pengecualian. Tapi kalau tidak membatasi atau mengganggu batasan syariat, maka tidak masalah kita bermuamalah dengan siapapun, bahkan kepada orang yang tidak beriman sekalipun, apalagi kemanusiaan. Tapi kalau dalam konteks sikap agama, nah ini lebih spesifik lagi. Di situ beda antara mukmin, kafir, munafik, beda. Kafir juga ada dua, ada yang harbi, ada yang zimmi. Yang harbi itu yang memerangi kita, yang zimmi dia tidak memerangi kita, maka kita boleh berbuat baik kepada dia. Namanya non-muslim, yang tidak memerangi kita. Kalau yang memerangi kita dalam Al-Quran disebut kuffar. Kalau yang tidak memerangi,
mereka tidak dipanggil dengan bahasa orang kafirun, tetapi mereka disebut dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikun dan seterusnya. Intinya adalah kita tidak ada kewajiban atau anjuran untuk memusuhi mereka. Mereka adalah saudara kita dalam kemanusiaan, dalam negara, dalam bangsa, dalam suku. Dalam konteks apa? Dalam konteks muamalah, dalam konteks kemanusiaan. Kalau dalam konteks agama, kalau mereka tidak memerangi kita, maka tidak ada, kita enggak boleh dilarang untuk menyakiti mereka, apalagi memusuhi mereka. Bahkan jika ada pertikaian antara non-muslim dengan muslim, kita enggak boleh enggak boleh berpihak berdasarkan agama. Ada pertikaian nih dalam urusan muamalah, urusan dagang kah, urusan jual beli kah, jual beli tanah, jual beli rumah, jual beli mobil dan seterusnya. Ada masalah nih, termasuk masalah apa namanya, misalnya kayak masalah pekerjaan, masalah muamalah. Kalau misalnya ada pertikaian di antara mereka, enggak boleh kita berpihak karena dasarnya agama. Nih saudara saya muslim, saya belain dia, belum tentu dia benar, bisa jadi dia yang salah. Maka di situ konteksnya adalah adil. Gak boleh gara-gara kita beda agama terus kita bersikap zolim. Kalau dia beda agama dengan kita tapi dia konteksnya di situ korban, maka kita harus membela dia. Bahkan terhadap saudara kita yang sama-sama muslim, kalau ternyata saudara yang muslim itu adalah justru yang zolim.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Nadir Masuryani 11 inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah pagi.

Pendengar Jumpa Berita dan Informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi di antaranya. Bangunan pasar Sibolga Nahuli terbakar, diperkirakan sekitar 80%. Kios pedagang ludes dilalap si jago merah. Mendagri diminta untuk merekomendasikan pemberhentian Bernardo Sondang Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Air Minum Mual Nahuli. Dan inilah buletin berita daerah pagi selengkapnya untuk hari ini Senin 13 Juli 2026 bersama saya Rindu Fatmawati.

0: Pendengar, kami awali berita yang pertama. Bangunan pasar Sibolga Nauli terbakar, diperkirakan sekitar 80%. Kios pedagang ludes dilalap si jago merah. Wakil Wali Kota Sibolga memastikan seluruh pedagang akan secepatnya direlokasikan ke tiga titik rencana dengan menggunakan metode rekayasa lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Muafdan Zega.
1: Untuk kesekian kalinya, bangunan pasar Sibolga Nauli ludes terbakar. Kali ini diperkirakan sekitar 80-90% kios pedagang yang ada di gedung pasar ini habis dilalap si jago merah pada insiden Sabtu malam 11 Juli 2026. Isak tangis dan jeritan para pedagang tidak terbendung saat menyaksikan kios dan barang dagangannya terbakar. Peristiwa ini mengingat kembali pada insiden 11 tahun lalu, tepatnya pada Maret 2015 yang menghanguskan ratusan kios pasar. Seperti yang dialami Rani, pedagang peralatan sekolah di Pasar Sibolga Nauli mengaku kerugian materi akibat peristiwa itu mencapai ratusan juta rupiah. Disebutkan Rani, ada dua kios yang disewanya dan seluruh barang dagangannya ludes terbakar. Rani hanya mampu pasrah menghadapi musibah tersebut dan berharap diberikan kekuatan untuk kembali bangkit. Rani juga berharap pemerintah Kota Sibolga segera menyediakan tempat relokasi sementara agar para pedagang dapat kembali berjualan.
2: Mungkin adalah ini ratusan ini bang, soalnya ini lagi gudang lagi di sana ada habis buku tulis. Satu dua kios tentang dua kios. Berpihak nih Wali Kota ini kan sediakannya tempat bang kita ya kan, nggak mungkin lah kita yang nggak makan nggak minum dari mana mencari apa beras nasi saja lah ya kan untuk makan saja bang.
3: Jadi memang nggak ada terselamatkan barang-barang habis ludes semua habis ya.
1: Belum diketahui pasti motif kebakaran gedung pasar tersebut, namun Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Naziri Penarik memastikan masih dalam proses penyelidikan polisi. Sukri juga mengakui Pemkot Sibolga turut melakukan pendataan dengan membuka posko pengaduan. Selain itu kata Sukri, seluruh pedagang yang menjadi korban insiden kebakaran secepatnya direlokasi ke tiga titik rencana, yaitu pelataran gedung pasar, kawasan terminal, dan Jalan Patuan Anggi dengan meminta polisi untuk melakukan rekayasa lalu lintas.
4: Dan hari ini saya pastikan bahwa saya berkantor di Dinas Perhubungan ini untuk memastikan pendataan bagi pedagang yang menjadi korban kebakaran pasar Sibolga Nauli. Dengan data yang kita himpun nanti, kita langsung memetakan untuk tempat relokasi sementara berdagang. Karena kita harus memastikan bahwa pedagang-pedagang yang menjadi korban kebakaran pasar Sibolga Nauli untuk tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan juga tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Segera untuk menyiapkan dana stimulan untuk menyiapkan relokasi pasar Sibolga Nauli dengan menggunakan anggaran BPBD.
5: Seperti apa?
4: Sistem pendatanya membuka posko untuk menghimpun data menjadi korban. Itu pun nanti kita klasifikasikan pedagang sayur, pedagang baju, pedagang monja. Sehingga pada saat relokasi tidak ada campur aduk pedagang. Kita siapkan spesifikasi untuk pedagang monja, pedagang baju, pedagang rempah-rempah, dan pedagang sayur-mayur. Tempat sementara itu kita memaksimalkan parkiran yang ada di Pasar Sibolga Nauli, jadi kita tidak memperbolehkan lagi becak dan kendaraan roda dua untuk masuk. Kita hitung nanti berapa kapasitasnya. Kalau tidak mencukupi, kita persiapkan untuk terminal disub yang di bawah. Terminal disub yang di bawah. Kalau tidak mencukupi juga, kita menggunakan Jalan Patuan Anggi. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya lalu lintas. Kita buat rekayasa arus lalu lintas bagi angkutan umum.
1: Informasi yang dihimpun RRI di lokasi kejadian dan Pemkot Sibolga menyebutkan gedung pasar Sibolga Nauli diisi sebanyak 400 kios dan kurang lebih 900 lapak pelataran. Di kesempatan itu, Wali Kota Sukri juga berharap tidak ada spekulasi yang muncul selama proses penyelidikan maupun pendataan, sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi pedagang yang terdampak. Demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Kendati segala upaya terus dilakukan, namun permainan judi online disebut hingga kini masih terus marak. Berikut laporan Denny Sihan.
6: Dampak kemajuan teknologi yang berkembang saat ini sulit untuk dibendung. Mengingat kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, telah membuka ruang yang luas bagi warga untuk melakukan sejumlah kegiatan, termasuk kegiatan judi online. Pemerhati Sosial Rahmat Hidayat saat menjawab RRI kemarin sore mengatakan, pemerintah melalui Kominfo dan Cybercrime perlu memperketat monitoring terhadap situs-situs judi online yang marak saat ini, mengingat dampak judi tersebut sangat menyengsarakan masyarakat. Rahmat juga mengatakan pemberangusan situs judi online menjadi salah satu cara terbaik dalam menutup jaringan judi online yang selama ini dapat dengan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
5: Akibat dari perbuatan mereka itu bisa merugikan banyak orang. Karena apa? Judi online yang ada di Indonesia ini korbannya bukan orang-orang yang punya duit banyak, tapi orang-orang yang memang duitnya pas-pasan, karena mereka bisa deposit dengan uang yang sangat kecil, dengan 20.000, 30.000 rupiah, mereka bisa deposit.
6: Kemudian Rahmat juga berharap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama secara kolektif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak buruk judi online guna menyelamatkan anak bangsa dari jeratan permainan judi. Dini Siahaan melaporkan.
0: Wali Kota Padang Sidimbuan Letnan Dali Munte melantik 5 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan Kota Padang Sidimbuan. Laporannya disampaikan Lia Nasution.
1: Menteri Dalam Negeri Mendagri diminta untuk mengevaluasi sekaligus merekomendasikan pemberhentian Bernardo Sondang Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Air Minum Mual Nauli karena dinilai cacat hukum dan cacat moral. Pasalnya, sejak proses seleksi hingga pengangkatan Bernardo syarat dengan maladministrasi, nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang sehingga Mendagri harus campur tangan memerintahkan kepala daerah untuk segera menonaktifkan Bernardo dari jabatannya sebagai Direktur Perumda Mual Nauli. Aktivis anti korupsi Sibolga Tapoltenga Tapteng Rajo Firmanda Hutagalung memastikan proses seleksi hingga pelantikan Bernardo Lumban Gaul terkesan dipaksakan dan melanggar peraturan pemerintah PP nomor 54 tahun 2017 pasal 57 huruf D tentang BUMD. Menurut Rajo, Bernardo secara nyata tidak memenuhi syarat karena pernah dihukum dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.
7: Terkait dengan terpilihnya kemudian dilantiknya saudara Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Mual Nauli, itu adalah di mana kami keberatan atas pelanggaran ketentuan. Di mana pasal 57 huruf D PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD yang menyatakan anggota direksi BUMD tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah. Faktanya, yang bersangkutan adalah mantan narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 59 garing Pitsus TPK garing 2015 garing PN Medan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 12 ayat 1 huruf D Permendagri nomor 37 tahun 2018 yang menyatakan calon direksi tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Faktanya, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada Dinas Pekerjaan Umum Tapanuli Tengah. Nah, kemudian kami perlu terangkan, dengan adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh panitia seleksi, di mana panitia seleksi diduga tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen persyaratan, khususnya SKCK, surat keterangan dari pengadilan, dan surat pernyataan tidak pernah dipidana, sehingga meloloskan calon yang nyatanya tidak memenuhi syarat. Maka kami putuskan menyurati Mendagri, di mana surat tersebut telah kami layangkan pada tanggal 12 Mei via kantor pos dan email. Harapan kami pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sesegera mungkin dan secepat mungkin mengevaluasi keputusan ini agar kepercayaan publik kembali terarah dan percaya kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bagaimana mungkin masyarakat percaya atas kepemimpinan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Pak Masinton dan Pak Mahmud? Pemerintah akan berjalan dengan bersih dan baik sedangkan koruptor diberikan kesempatan untuk menjabat di posisi strategis pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
1: Selain itu, Raju juga meminta Mendagri agar memerintahkan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu untuk segera membatalkan hasil seleksi, pengangkatan, dan pelantikan Bernardo Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Mual Nauli. Kemudian Mendagri juga diharapkan untuk membina sekaligus mengawasi proses penyelenggaraan seleksi Perumda Mual Nauli. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekdakap Tapteng Binsar Sitanggang terlibat dalam proses seleksi calon direksi, yaitu saat uji kelayakan dan kepatutan pada Selasa 24 Februari 2026 lalu. Kemudian, Binsar Sitanggang juga melantik Bernardo Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Mual Nauli pada Kamis 11 Juni 2026 lalu, yang keseluruhan proses itu tidak menunjukkan secara gamblang keterlibatan Bupati Masinton Pasaribu. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi laporan dari Mufdan Jiga mengenai Mendagri diminta untuk merekomendasikan pemberhentian Bernardo Sondang Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Air Minum Mual Nauli karena dinilai cacat hukum dan cacat moral. Pendengar, buletin berita daerah pagi disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sibolga. Dapat juga Anda monitor melalui RRI Digital, rri.co.id, atau bisa Anda monitor melalui media sosial YouTube RRI Sibolga. Informasi berikutnya, Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dali Munte melantik 5 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan Kota Padang Sidimpuan. Lia Nasution melaporkan.
8: Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dali Munte memimpin pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan administrator serta pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Padang Sidimpuan itu merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan birokrasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Letnan mengatakan rotasi dan mutasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dalam organisasi pemerintahan. Menurutnya, setiap pengisian jabatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan, pejabat yang dilantik diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang berdampak nyata bagi masyarakat.
9: Hari ini adalah hari istimewa, dilantiknya saudara-saudari pada hari ini. Kalian adalah merupakan satu bagian dari perubahan untuk meningkatkan pelayanan di tempat dan patuhi kaidah-kaidah sesuai dengan tugas yang masing-masing. Kami ucapkan selamat kepada Bapak-Ibu, tentu kami tunggu kinerja Bapak-Ibu untuk membangun kebangsaan Sidimpuan yang lebih baik. Dengan semangat yang satu bersamaan dan dengan semangat kegotong royongan, juga kita terkuat kekuatan kita dan kita serahkan kepada Allah semua. Semoga memberikan semua apa yang diberi tugas pokok kita diberikan yang terbaik kepada kita.

0: subsidi 3 kg yang terjadi belakangan berpotensi memicu keributan di tengah masyarakat. Laporannya disampaikan Denny Sihan.
1: Persoalan kecurangan volume isi gas LPG 3 kg belakangan ini menjadi pembicaraan, apalagi setelah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengungkap temuan sebanyak 11 titik stasiun pengisian bulk LPG yang diduga melakukan kecurangan dalam pengisian gas subsidi LPG 3 kg. Menyikapi hal tersebut, Sukriansa, pemerhati ekonomi di Sibolga, saat ditemui di kawasan Ahmad Yani Senin siang 27 Mei 2024 mengatakan, selain merugikan masyarakat, kecurangan dalam pengisian gas bersubsidi itu berpotensi memicu keributan di tengah masyarakat. Ia juga menyebut kecurangan dalam pengisian gas tabung melon bersubsidi ini tidak hanya dilakukan oleh pengoplos di tingkat bawah, tetapi juga dapat dilakukan mulai dari stasiun pengisian bulk LPG.
2: Kalau masalah kecurangan ini bisa di mana saja, mulai dari mohon maaf SPBE-nya sampai ke agen-agen. Nah, bisa saja kan gasnya dicurangi dengan cara mengurangi muatan gasnya.
1: Selanjutnya Sukriansa meminta pemerintah daerah, penegak hukum, serta segala stakeholder terkait untuk memperketat pengawasan terhadap sirkulasi gas LPG 3 kg ini agar tidak sampai merugikan masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang menjadi pengkonsumsi utama gas LPG 3 kg. Denny Sihan melaporkan.
0: Pedigara judi online harus diberangus menjadi topik komentar kami pagi ini yang selengkapnya disampaikan Denny Sihan.
1: Pendengar, judi online hingga kini masih tetap digandrungi banyak orang. Tidak tanggung-tanggung, nilai transaksi judi online di Indonesia pun disebut sangat fantastis hingga mencapai 327 triliun sepanjang tahun lalu. Sedangkan rakyat yang terjerat dalam permainan judi online ini diperkirakan mencapai 2,7 juta orang. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP, secara tegas menyatakan tindakan perjudian merupakan tindakan yang dilarang. Hukum pidana itu mencakup pelaku judi, mengadakan judi, mendukung perjudian, juga menjadikan judi sebagai mata pencarian. Dengan demikian, tidak ada ruang sama sekali kepada masyarakat untuk bermain judi, termasuk judi online. Meskipun sudah ada aturan, aparatur penegak dan penindak aturan juga sudah ada, tetapi ancaman pidana kepada pelaku judi online itu ternyata belum efektif, bahkan majal untuk menjadi alat penindak. Alasannya cukup sederhana, yakni faktor kebutuhan masyarakat serta akses perjudian online yang sangat mudah didapatkan. Kondisi masyarakat yang terjepit secara ekonomi sehingga mengambil langkah tidak logis dan langkah instan untuk menghasilkan uang banyak ditemui di tengah masyarakat. Sementara akses judi online sangat mudah didapatkan melalui ponsel dan perangkat digital lainnya dengan beragam situs judi online yang tersedia. Memang, Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses 1,9 juta konten bermuatan judi online dalam setahun terakhir. Selain itu, Kemenkominfo telah mengajukan penutupan 555 akun e-wallet yang terkait dengan judi online kepada Bank Indonesia selama periode 5 Oktober hingga 22 Mei 2024. Lalu pemblokiran lebih dari 5.300 rekening bank yang terkait dengan judi online diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak September tahun lalu hingga 22 Mei 2024. Karena itulah negara ini perlu menyatakan perang terhadap praktik judi online, perang yang serius yang menempatkan judi online sebagai musuh bersama untuk diberantas hingga ke akar-akarnya. Bukan malah membiarkannya atau malah memupuknya. Sekian komentar.

Pendengar komentar Deni Syahan sekaligus menutup buletin berita daerah pagi. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bangunan pasar Sibolga Nauli terbakar,

diperkirakan sekitar 80% kios pedagang ludes dilalap si jago merah. Mendagri diminta untuk merekomendasikan pemberhentian Bernardo Sondang Lumban Gaul sebagai Direktur Perumda Air Minum Mual Nauli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rindu Fatmawati mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino berencana kembali melakukan ekspansi di Piala Dunia 2030 mendatang dengan diikuti oleh 64 peserta. Jadi Piala Dunia 2026 sudah menerapkan format baru dengan 48 peserta. Dan ini merupakan peserta terbanyak dalam sejarah perhelatan gempita bola dunia. Namun Infantino di sini pendengar tidak ingin berhenti di situ saja, dan penambahan kontestan Piala Dunia jadi ambisi pria berpaspor Swiss ini, berpaspor Swiss, Itali dan Lebanon. Dan pendengar, rencananya ya, peserta Piala Dunia jadi 64 tim. Ini adalah pembahasan yang akan ditetapkan dan didiskusikan bersama komite relevan setelah Piala Dunia kali ini, kata Infantino. Jadi semoga Piala Dunia di 4 tahun ke depan lebih sukses dan lebih keren lagi ya, dengan bertambahnya tim kontestan pengikut Piala Dunia, Pak Digar. Baik, untuk Anda di mana saja berada, masih di program 1 Save of My Heart untuk Anda darinya Boys, Backstreet Boys ya. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika. Di Papua.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Sejak saat pendengar mana dimanapun Anda berada masih dengan informasi-informasi di Sibolga pagi ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan hadirkan warta berita sentral yang akan kami relay dari program O3 RRI di Jakarta. Informasi dari Sumatera Utara, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat peran sektor jasa keuangan. Jadi di sini dalam mendukung pengembangan sektor unggulan daerah. Komitmen ini ditegaskan pada panen raya jagung dan penandatanganan kerjasama klaster kemitraan pertanian jagung di Kabupaten Langkat pada Selasa 7 Juli yang lalu. Jadi Kepala OJK Provinsi Sumut, Trioga Laksito, beliau mengapresiasikan pendengar kolaborasi pemerintah Kabupaten Langkat bersama berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas akses pembiayaan sektor pertanian. Dan menurut beliau, sinergi ini sejalan dengan visi tim percepatan akses keuangan daerah ataupun TPAKD dalam memperkuat sektor produktif. Ini dia yang pendengar, OJK Sumatera Utara perkuat akses pembiayaan sektor pertanian jagung di Langkat. Semoga sukses ya. Bukannya OJK ini bukan cuma untuk mengawasi jalan keuangan aja, tapi ada bantuan sedikit untuk perkuat akses pembiayaan sektor pertanian jagung di Langkat Provinsi Sumatera Utara. Baik, untuk Anda di mana saja berada, kali ini ada Yovi Nuno dengan Merindu Lagi, karena yang siaran hari ini rindu, jadi lagunya akan Merindu Lagi. Untuk Anda, selamat pagi, tetap semangat, selamat beraktivitas, jangan lupa santap pagi Anda, pendengar.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka kepada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bagi dengar, kita segera bergabung bersama program 3 RRI Jakarta. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, buletin berita. Kami ulangi, warta berita sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
1: Dokter kandungan
4: ya, SPOK.